0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kayaknya euforia tadi malam tuh seru banget ya teman Pro 2. Jujur gue gak ikutan ke Monas atau Bundaran HI karena ngantuk banget, capek banget ya abis upacara. Dan ternyata keseruan di malam tadi teman Pro 2 seru banget nih. Saking serunya, ini banyak pengunjung Monas yang langsung berlarian ketika udah dibuka pagernya dan bisa maju ke depan panggung nih teman Pro 2. Dan di sini kelihatan banyak banget orang-orang yang antusias sama kegiatan tadi malam teman Pro 2. Mungkin ada salah satunya elu teman Pro 2 yang ikut kegiatan di Monas. Coba ceritain dong ke WhatsAppnya Pro 2 kira-kira seseru apa sih semalam itu. Coba langsung aja

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Iya tuh Pro 2, gue bakal bantuin lo untuk memantau traffic di pagi hari ini. Kira-kira gimana, macet apa enggak? Bareng Brigadir Putri, silakan untuk laporannya.
2: Terima kasih rekan Roshid, selamat pagi teman Pro 2. NTMC Polri kembali hadir memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas lewat pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Kita awali dari CCTV di kawasan JPO Senayan Barat. Lalu lintas pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau masih mengalir lancar. Begitupun untuk lalu lintas yang akan menuju ke arah Kuningan dari arah Semanggi dan juga yang akan menuju ke arah Cawang. Harap para pengendara untuk tetap waspada, tidak menerobos jalur berlawanan arah dan berhenti di belakang garis stop. Selanjutnya kita akan melihat kondisi arus lalu lintas lewat CCTV NTMC Korlantas Polri di kawasan Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta dan arah sebaliknya terpantau masih mengalir lancar. Harap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk Anda yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 15669 ataupun layanan SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Roshid di studio. Terima kasih.
1: Ya itu tadi ya, terima kasih juga untuk Brigadir Putri yang udah ngasih tahu kondisi lalu lintas pagi hari ini. Gimana? Mungkin buat lu yang lagi ada jalan, hati-hati jalan teman Pro 2. Dan supaya gak ngantuk di pagi hari ini, gue bakal puterin lagu dari Tere, Awal Yang Indah.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan gue masih amazed banget karena ngeliatin parade karnaval tadi malam, teman Pro 2, lewat IG. Jadi gue gak datang langsung. Dan ternyata seru banget ya, banyak mobil-mobil karnaval dari masing-masing kementerian nih. Dan mereka nih niat-niat banget, teman Pro 2. Mulai dari hiasannya, terus juga ada yang ada kembang apinya ternyata, dan ada yang unik juga nih dari mobil karnaval mereka nih, teman Pro 2. Dari kementerian-kementerian yang semalam udah unjukin mobil karnavalnya, kira-kira mana favorit kalian? Walaupun ada nominasi, kalau nggak salah ada pemenangnya deh. Gue nanti bakalan cari dan bakal kasih tahu juga. Jadi kira-kira kementerian mana yang jadi favorit lu semalam, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Makin hari makin siang di teman Pro 2, jam 8 pagi ini teman Pro 2 gue masih nemenin lo dengan lagu-lagu dan info-info yang menarik pastinya ya. Apalagi masih dalam semangat kemerdekaan, teman Pro 2 kayaknya masih banyak. Tadi gue lihat di depan tuh samping kanan kiri kantor gue masih ada yang ngerayain, masih ada yang ngadain lomba teman Pro 2. Kira-kira kantor lu hari ini ngadain lomba juga gak teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ulta gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ulta sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ulta. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ulta. Tinggal datang aja.
1: Serius nih? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ulta dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya, modus. Ada maunya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci di pagi hari ini, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang ngerayain 17 Agustus kemarin, teman Pro 2 pasti punya banyak cara ya. Kalau misalkan gua lihat kemarin tuh selain lomba yang beraneka ragam lomba dirayain teman Pro 2, ada juga yang ngerayain hari kemerdekaan kemarin dengan cara yang unik-unik. Kayak yang dilakuin teman gua kemarin itu, dia tuh lari kurang lebih 17 kilo 45 meter kalau nggak salah. Jadi 17.45 kayak gitu. Ada juga yang lari 8,1 kilo juga ada, dan mungkin ada juga yang lari di 17 kilo juga ada teman Pro 2. Jadi unik banget, dan salah satu hal yang unik buat ngerayain hari kemerdekaan kemarin teman Pro 2, ada salah satu apa bisa dibilang ya, ini dia tuh ngerayain HUT RI ini dengan cara menyelam ke dalam laut sejauh 81 meter. Wow, menurut gua ini gokil banget teman Pro 2. Buat gua yang ketakutan sama kedalaman laut teman Pro 2, hal ini tuh mungkin bukan hal yang mudah ya, apalagi 81 km kedalaman laut ini. Gokil banget. Wah, ini sih cara yang lumayan unik dan juga ekstrim ya teman Pro 2. Mungkin lu juga punya cara sendiri kemarin buat merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci Teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Dan buat perayaan 17 Agustus kemarin, ternyata gak cuma meriah di Indonesia aja, tapi ternyata di luar negeri juga meriah banget Teman Pro 2. Gue lihat video-videonya, ada yang ngerayain di Jepang dan ada yang ngerayain di Jerman juga Teman Pro 2. Wah, menurut gue sih menarik banget ya, ternyata orang-orang Indonesia di sana tuh cukup banyak juga dan cukup meriah banget untuk ngerayain kemerdekaan Indonesia juga Teman Pro 2. Gak cuma itu, orang luar yang datang ke Indonesia ada juga yang ngerayain 17 Agustus kemarin juga Teman Pro 2. Contohnya kayak momen yang dibagiin di Instagram salah satu akun, dia ngebagiin momen bule-bule lagi ikut lomba 17-an di Bali Teman Pro 2. Lu bayangin, biasanya kalau misalkan kita lihat lomba biasanya diisi sama orang-orang Indonesia aja, tapi ini diikutin sama bule-bule juga. Dan mereka kelihatan enjoy banget dan asik banget Teman Pro 2. Mungkin mereka nantinya bisa kepikiran kali ya, kayaknya seru juga jadi orang Indonesia.

Terus Live FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu 2001 kali dari Adrian Kalif, teman Pro 2 nemenin lu tadi. Dan itu lagu favorit gue juga akhir-akhir ini karena seru banget ya. Dan kita masih ngobrolin soal momen kemerdekaan kemarin, teman Pro 2. Ternyata yang ngerayain 17-an kemarin gak cuma manusia aja, tapi juga kucing juga ngerayain 17-an loh, teman Pro 2. Kayak kucingnya Pak Prabowo yang terlihat ikut upacara kemerdekaan di istana. Dan kelihatan banget dia ini dipakein baju kayak baju adat gitu deh. Tapi gue gak tahu ini baju adat mana. Mungkin baju adat kucing kali ya. Tapi juga gue sempat ngeliat video di Instagram juga. Ada kucing yang ikut lomba bareng kucing lainnya buat dapetin hadiah teman Pro 2. Jadi 17-annya tuh diadain buat kucing gitu. Atau mungkin kucing lu juga ikut lomba kemarin teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Wah, kayaknya emang kalau misalkan kita ngomongin soal 17 Agustusan ya teman Pro 2, banyak banget hal-hal yang menurut gue bikin memorable banget gitu ya. Apalagi kayak perayaannya, terus juga kemeriahannya, gotong royongnya. Apalagi itu menurut gue salah satu memori baik buat gue.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan sekarang masuk jam 9, teman Pro 2. Artinya 1 jam terakhir bareng gua di Sepada dan nanti sebelum dilanjutin di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Kita masih seru-seruan bareng ngebahas apa yang seru nih. Oke. Dan sambil nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang, teman Pro 2, pastinya gua masih punya banyak lagu yang enak buat lu dengerin di pagi hari ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan kemarin long weekend, banyak juga orang-orang yang ngabisin long weekendnya tuh nggak keluar kota, tapi juga bisa di dalam kota, apalagi bisa nonton film juga, teman Pro 2. Nah itu kayaknya banyak banget gue lihat kemarin, karena gue sempet main ke mall gitu dan ngeliat bioskop lumayan rame, teman Pro 2. Dan gue tanya nih, ini mau nonton film apa mas? Nah, katanya mereka tuh pengen nonton film The Odyssey ya, yang sebenarnya udah dari cukup lama film ini tayang, tapi ternyata hype-nya masih sampai sekarang nih, teman Pro 2. Dan ternyata film ini jadi film terlaris sepanjang karir sutradaranya, yaitu Christopher Nolan. Wah, gokil banget ya, dan congratulations buat Christopher Nolan karena filmnya bisa dinikmatin sama semua orang dan khususnya gue, teman Pro 2. Dan gue jadi tahu gitu kalau misalkan peradaban Troya tuh gimana gitu ya. Jadi gue tuh agak-agak mengulik kayak ini tuh ceritanya tentang apa, tentang mitologi apa kayak gitu. Dan menurut gue seru banget buat dikulik lebih lanjut gitu ya. Kalau misalkan lu ada di film The Odyssey, lu pengen jadi siapa, teman Pro 2?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan lagi-lagi film sekarang tuh kayaknya udah gak habis-habis ya. Maksudnya kayak inovasinya gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin film yang lagi tayang sekarang. Tadi gue udah ngomongin soal The Odyssey, yang filmnya jadi salah satu karya terbaik sutradaranya sendiri teman Pro 2. Dan gue sebagai penikmat film juga ngerasain kalau misalkan film The Odyssey tuh lumayan keren. Tapi gak jauh keren sama film yang diperankan sama Tom Holland ya teman Pro 2, Spider-Man juga keren banget menurut gue. Karena sekian lamanya tidak melihat Spider-Man tampil gitu ya, akhirnya tampil lagi di Spider-Man terbaru yaitu Brand New Day. Dan kabar terbaru dari Marvel Cinematic Universe teman Pro 2, kabarnya baru aja ngasih tahu ngumumin cast terbaru untuk film X-Men ya teman Pro 2. Wow, menurut gue sih ini keren banget. Dan mungkin buat lo yang suka superhero dan ngikutin Marvel dari komik teman Pro 2, ini adalah yang ditunggu-tunggu. Sekian lama, akhirnya kita bakalan ngeliat Emma Frost, Cyclops, terus juga ada Jean Grey yang kemarin juga tampil di Spider-Man Brand New Day ya teman Pro 2. Wah, mungkin sih ini kayaknya bakalan jadi debutnya mutant ya menurut gue ya. Wah sih, ini menurut gue keren banget dan gue paling tunggu-tunggu banget film ini teman Pro 2. Jadi kira-kira siapa jagoan lu atau mungkin lu ngefans sama siapa nih dari tokoh mutant yang ada di Marvel teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

setiap kali melihat merah putih berkibar, ada satu nama yang layak kita ingat, yaitu Fatmawati. Di balik bendera yang kita hormati setiap upacara, tersimpan kisah tentang ketulusan, keberanian, dan harapan. Jauh sebelum Indonesia benar-benar merdeka, Fatmawati dengan penuh kesabaran menjahit sangsaka merah putih. Mungkin saat itu beliau nggak pernah membayangkan kalau hasil jahitannya akan menjadi simbol kebanggaan sebuah bangsa. Dikibarkan untuk pertama kalinya saat proklamasi 17 Agustus 1945 dan terus berkibar hingga hari ini. Dari selembar kain yang dijahit dengan sepenuh hati, lahirlah lambang persatuan yang mengingatkan kita untuk terus menghargai perjuangan para pahlawan. Jadi, setiap kali merah putih berkibar, jangan cuma lihat warnanya. Ingat juga cerita dan cinta yang ada di balik setiap jahitannya. Karena dari tangan Ibu Fatmawati, semangat Indonesia terus hidup.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Kayaknya 2 tahun ke depan kita bakalan disajiin sama film-film yang menurut gue sih bikin nostalgia sekaligus seru banget, Teman Pro 2. Selain tadi ada bocoran dari Marvel, terus juga ada mungkin beberapa film udah dibocorin gitu ya. Nah, kemarin baru aja ada bocoran dari Pixar yang ngasih tahu kalau misalkan film Coco akan kembali tayang Teman Pro 2. Dan udah dikasih tahu first look-nya dan kita dikasih lihat kalau misalkan Coco itu kelihatan lebih dewasa Teman Pro 2. Karena emang udah waktunya udah lewat gitu ya. Maksudnya udah lama jadinya kayak lebih dewasa gitu karakternya. Nggak kayak Upin Ipin. Upin Ipin dari gua SD sampai sekarang masih aja TK gitu ya. Nah, ini kita dikasih lihat tampilan perdananya Coco nanti Teman Pro 2 yang bakal tayang dijadwalkan di tahun 2029. Masih dengan anjing setianya Teman Pro 2 dan juga di sini kita bakal tungguin aja nanti kira-kira kalau misalkan film pertamanya itu kilas balik dari keluarganya, nanti film keduanya ini bakalan ceritain tentang apa? Menurut lo ada yang punya teori Teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

Fabio Acer dengan mahir memberi luka atau mempro 2. Dan itu dia, ini mungkin kesempatan terakhir gue buat nemenin lu teman Pro 2, karena sebentar lagi mau jam 10 dan akhirnya gue harus cabut dulu teman Pro 2. Dan thank you banget buat semuanya yang udah gabung di siaran pagi hari ini di Sepada Selawat Pagi Teman Pro 2. Dan buat teman-teman semua yang hari ini kerja, semangat kerjanya. Hari ini kuliah, semangat kuliahnya. Dan yang hari ini sekolah, semangat juga sekolahnya teman Pro 2. Gue Ocit izin pamit undur diri, dan juga nanti bakalan ketemu gue lagi di hari Kamis kalau nggak salah ya, di jam yang sama teman Pro 2. Jadi gue Ocit pamit, thank you buat semuanya, bye-bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar membanggakan datang dari panggung bulu tangkis dunia, di mana sebanyak 4 wakil Indonesia dipastikan sukses melangkah ke babak kedua ajang kejuaraan dunia BWF 2026, usai memetik kemenangan penting di laga pembuka. Tampil dengan dominasi permainan yang solid serta variasi serangan yang presisi, para pebulu tangkis merah putih berhasil mengatasi perlawanan ketat wakil-wakil negara kompetitor. Keberhasilan menjaga tren positif di fase awal ini menjadi modal krusial bagi skuad Indonesia untuk terus maju jauh dan merawat asa merebut gelar juara dunia di sektor-sektor unggulan.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke panggung sinema global yang diguncang pengumuman proyek raksasa setelah film terbaru yang mempertemukan dua aktor papan atas, Denzel Washington dan juga Robert Pattinson, secara resmi dijadwalkan bakal tayang di bioskop pada tahun 2027 mendatang. Kolaborasi akting dua generasi aktor peraih penghargaan ini langsung memicu antusiasme tinggi dari para pecinta film dunia yang penasaran dengan dinamika adu peran dalam narasinya nanti. Pihak rumah produksi membocorkan bahwa film ini akan mengusung genre thriller penuh ketegangan dengan skala produksi besar di bawah arahan sutradara ternama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari torehan prestasi luar biasa cabang olahraga bela diri, di mana kontingen Indonesia sukses memperoleh total 12 medali dalam ajang kejuaraan bergengsi ASEAN Hapkido Championship. Raihan belasan medali yang terdiri dari kombinasi emas, perak, dan perunggu tersebut diraih lewat penampil impresif para atlet nasional di berbagai nomor tanding maupun keindahan jurus teknik. Keberhasilan menembus jajaran papan atas Asia ini menjadi bukti nyata pesatnya perkembangan olahraga Hapkido di tanah air, sekaligus modal berharga untuk menghadapi kompetisi internasional selanjutnya.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Selasa 18 Agustus 2026. Gimana kemarin merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia? Lumayan badannya pegel-pegel. Apalagi buat kamu yang ngikutin lomba dari pagi sampai sore, atau buat kamu yang jadi panitia semalam kemarin. Pastinya pegel-pegel banget ya teman Pro 2. Tapi yang pasti Jakarta hari ini sepi banget, karena memang Pemprov DKI kan mengimbau warga Jakarta tuh WFH, terus sekolah juga PJJ di hari ini. Mungkin ini yang membuat Jakarta lengang ya. Ditemani barengan sama Ivana Cermedian dari jam 10 sampai jam 3. Udah siap banget nih 5 jam ke depan bakalan muterin lagu-lagu pilihan kamu. Yang mau kita request boleh banget, langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

Halo, selamat pagi buat kamu yang dari tadi dengerin Prodo FM Jakarta atau baru banget stay tune ya. Barengan sama Yvonne, buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu enak pilihan kamu boleh. Mau ditemenin sama lagunya siapa sih teman Prodo? Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Hari ini tetap beraktivitas Yvonne, semangat ya. Tos dulu dong sama, walaupun rasanya agak-agak ngantuk ya. Jujur butuh asupan kafein sih biar melek ya. Atau mungkin kamu butuh asupan lagu biar kamu makin semangat gitu ya, ngejalanin hari Selasanya boleh. Langsung aja sekali lagi WhatsApp di nomor 0811-800-105 dimulai dari Yvonne. Gue pengen banget nih dengerin lagu ini gitu ya. Boleh kasih tau ke aku. Mau saya halo dulu sama Robi di BSD, mau request lagunya Hindia secukupnya. Sudah siap ada di playlist, ditungguin aja. Terus selamat pagi. Pagi. Aku Nata di Jakarta Pusat. Widih, kita tetanggaan dong. Mau request BTS Prime Day dong. Thank you. Gue cariin dulu ya. Kalau lagunya ada pasti gue bakalan puterin. Tapi kalau misalnya gak ada, nanti diganti sama BTS lain boleh gak? Boleh dong. Coba chat Yvonne lagi ya. Terus ada juga Bahrum dari Kemayoran yang mau request lagunya Dinanda, Benar Salah Hanyalah Salah, atau lagunya Avolia, Baper. Oke, nanti Yvonne bakalan pilih salah satu ya. Yang pasti bakalan diputerin lagu Hindia dulu secukupnya. Singlong bareng yuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Mau saya halo dulu sama teman Pro 2 yang lagi nunggu-nunggu lagu requestannya diputerin. Hari ini rame banget. Lagi pada ngapain sih? Dapat WFH atau lo harus datang ke kantor? Coba dong kasih tahu sambil ikutan request ya. Mau lanjut aja sing along sama lagu pilihan dari Iqbal di Depok yang mau request lagunya Beautiful. Ini kolaborasinya Bayzy featuring Camila Cabello, sudah siap ada di playlist, ditungguin aja. Terus ada juga Anissa di Jakarta Barat yang mau dengerin lagunya Jimin. Oke, udah siap juga. Ada juga dari Andi Indra di Bogor yang pengen dengerin lagunya Bunga Abadi. Rio Klepi, oke, nanti Yvonne bakalan puterin. Kurang lebih bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta 3 menitan lagi. Tungguin ya.

0: Yeah.
1: Kal, oh, pernah denger gak sih tentang kewirausahaan sosial?
2: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
1: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
2: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
1: Iya, Kal. Coba deh. Gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
2: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
1: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
2: Setuju.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne. Jadi gimana nih, HUT ke-81 Republik Indonesia, ada doa-doa apa, ada ucapan-ucapan apa dari kamu buat Indonesia, teman Pro 2? Coba kasih tau aku sambil kamu ikut request di Pro 2 FM Jakarta. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105 ya. Mau say hello, lanjut sama Adit di Tangsel yang kali ini mau request lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Sudah siap? Ada di playlist, bakal ada Yvonne puterin, ditungguin aja. Terus ada juga Evi di Jakbar yang pengen dengerin lagunya Nadine Amizah, Bertaut Dong Kak. Siap, nanti Yvonne bakalan puterin buat kamu juga. Terus Alneira di Bintaro yang mau request lagunya Ellie Goulding, Love Me Like You Do, biar matanya melek nih, masih ngantuk karena kemarin habis dari Monas nih Kak Yvonne, ada festival. Waduh, capeknya masih berasa ya. Berasa tuh paling seminggu ke depan. Makanya butuh banget buat ditemenin sama lagu-lagu enak ya. Buat Alnaira ditungguin, nanti Yvonne bakalan puterin. Yang pasti sekarang kita singlong dulu sama lagu dari Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa.

Bertaut dari Nadine Amiza, baru banget Ivon puterin buat kamu. Putaran pertama Pro 2 hitlistnya udah hampir habis. Tapi tenang, buat kamu yang masih menunggu kapan ya lagu aku diputerin sama Ivon. Bentar lagi, satu putaran lagi, satu jam lagi di jam 11 sampai jam 12 siang nanti. Jadi buat kamu yang baru banget dengerin, pengen ikutan request, masih bisa langsung aja WhatsApp di nomor 08118001 05. Tapi jangan lupa buat kasih tahu Von, nama gue ini, lokasi gue di sini. Pengen deh dengerin lagu ini karena mungkin lagu ini sesuai dengan kisah hidupku. Boleh teman berdua langsung aja WhatsApp ya. Sekali lagi di nomor 08118001 05. Jadi lagu penutup di putaran pertama kali ini lagu dari Done Maula, Bercinta Lewat Kata.

0: Hitlist.
1: Radio Hitlist officially masuk di putaran kedua ya, Tomo Pro 2 di jam 11 siang, 1 jam ke depan. Dan Ivan bakalan puterin lagu-lagu requestan kamu yang mau kita request, masih aku tungguin. Kita buka dulu yuk putaran keduanya sama Serenata Jiwa Lara.

Budi Doremi, Mesin Waktu, yang jadi original soundtrack Aku dan Mesin Waktu, film pendek ya teman berdua. Masih lanjut, bakalan diputerin sama lagu-lagu favorit kamu nih. Mau ikut request boleh, WhatsApp aja di nomor 0811-800-105. Mau say hello dulu dari Neni di Bogor yang pengen dengerin lagunya Tensi, Kasih Aba-Aba. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin ya. Terus udah gitu ada dari mau request lagunya Iqro, Namaku Jamaluddin. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin ya. Terus ada juga Yayan di Serpong yang pengen dengerin lagunya Blackpink. Lagu Blackpinknya pengen yang apa? Coba kasih tahu dong. Yang pengen dengerin lagu-lagu favoritnya boleh, baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Cari langsung WhatsApp di nomor 0811-800-105. Tapi please banget jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa ya.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga lo.
1: Makasih ya Nit. Aduh, tapi asli ultah gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ultah sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis khusus yang lagi ultah. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ultah. Tinggal datang aja.
1: Serius nih? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh Nit, abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah gitu dong, berhubung lo ultah dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya modus, ada maunya.

Maafkan aku terlanjur mencinta dari Tiara Andi. Ini baru banget Ivan puterin buat kamu. Masih bakalan Ivan puterin lagu-lagu requestan kamu nih, teman pro 2. Wow. Lumayan banyak yang belum diputerin. Tapi buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu pilihan kamu, boleh kasih tau ke aku. WhatsAppnya di nomor 0811-800-105. Kayaknya aku mau ngebut bacain lagu-lagu requestan dari teman pro 2 ya. Ada dari Dewi di Kembangan Utara, mau request lagunya Tulus yang Teh Hijau. Lagu ini buat diri sendiri biar selalu tambah sehat, amin. Terus ada juga dari Harit di Serang yang mau dengerin lagunya Dua Lipa. Oke, Levitating, sudah siap. Nanti bakalan Ivan puterin ya. Terus ada juga dari Badriah di Depok yang pengen dengerin lagunya Ariel Semana. Lagu yang mana aja ya kak? Oke, nanti Ivan bakalan puterin. Tapi kita singlong dulu sama Teh Hijau dari Tulu.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

siang buat kamu yang masih dengerin Pro 2 FM Jakarta. Masih ditemenin barengan sama Ivana Charmedian sampai nanti jam 3. Pro 2 hitlistnya tapi udahan di jam 12 aja teman Pro 2. Kurang lebih 20 menitan lagi lah ya. Buat kamu yang masih pengen dengerin, milih lagu-lagu enak yang diputerin di Pro 2 FM Jakarta. Caranya gimana? Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Ada maunya di Jakarta Utara yang mau request lagu Jungkook Standing Next to You dong, diputerin ya, siap. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin. Terus ada juga No Name, nomor 0856-2712 sekian-sekian pengen dengerin lagunya Banda Neira Sampai Jadi Debu. Waduh, lagu yang ngena banget ya, apalagi buat lo yang pasangan baru berharapnya seperti lagu ini. Ditungguin, nanti bakalan inform puterin. Terus ada juga dari Noxe di Kalimantan, widih jauh banget, mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace dong kak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat buat hari ini. Oke, nanti Iman bakalan puterin. Tapi kita singlong dulu yuk sama lagu Banda Neira Sampai Jadi Debu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selina dan Adi Rianto, baru banget Ivan Putri buat kamu. Jadi lagu penutup nih, sebelum kita masuk ke jam-jamnya makan siang, jam istirahat. Aduh, tapi aku sedih banget karena banyak yang akhirnya gak keputer ya sama Bro 2. Maaf banget karena waktunya terbatas, jadi gak semuanya bisa diputerin. Banyak banget hari ini yang pengen ikutan request, maaf ya. Besok kita seru-seruan bareng lagi, walaupun gak bisa ikutan request, tenang aja. Karena aku jamin kamu bakalan betah banget buat dengerin Bro 2 FM Jakarta ditemenin barengan sama Ivan. Kenapa? Karena lagu-lagunya udah siap, lagu-lagu enak yang disiapin sama MD kita bakalan gue puterin dari jam 12 sampai jam 3 nanti. Ini 3 lagu penutup ya teman Bro 2, lagu dari Endang Sukamti, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi, sama lagunya dari Ed Sheeran, Afterglow. Dua lagu doang deng cukupnya. Jadi 2 lagu itu ya. Sekali lagi thank you, masih ketemu Ivan di Santai Siang sampai jam 3 nanti.

selamat menikmati istirahatnya di jam makan siang sambil Ivon temenin di UMKM Connect. Dan Ivon bakalan ngobrol sama founder dari Dessert Bucin. Waduh, dessertnya bikin kita bucin sama seseorang atau gimana ya? Cari tahu nanti. Langsung aja dengerin Pro 2 FM Jakarta. Kita buka dulu putaran ketiganya sama Ran Mager.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu UMKM Connect. Balik lagi. Seperti janji aku tadi, aku bakalan ngobrol barengan sama Suci Hanafatin, founder dari Dessert Bucin. Langsung aja aku kenalin ke kamu yang udah datang ke studio Pro 2 FM Jakarta, jauh-jauh dari Jakarta Utara. Halo Suci.
1: Halo Kak.
0: Jakarta Utara gimana? Ke Jakarta Pusat macet gak tadi?
1: Lumayan macet sih Kak.
0: Siang-siang macet ya?
1: Banyak debu juga.
0: Waduh. Banyak debu gak tuh? Gimana? Sudah berapa lama kamu bikin Dessert Bucin ini?
1: Kurang lebih sih 5 tahunan ya Kak, karena aku mulai dari 2019. Mm-hmm. Dan itu tuh aku baru lulus SMK.
0: Oh, iya. Jadi awal mula cerita kamu membuat usaha ini tuh gimana?
1: Jadi waktu sekolah tuh emang aku udah seneng jualan. Mm-hmm. Nah terus tuh dulu sempat jualan cheesecake emang lagi rame pas zamannya aku.
0: Oh, zaman-zaman ya, 2000 berapa tuh waktu itu?
1: 2018-an.
0: Oh, 2018.
1: Iya. Mm-hmm. Nah terus aku coba jualin tuh per cupnya 5.000. Mm-hmm. Ternyata temanku banyak tuh yang suka. Akhirnya barulah lulus sekolah, aku cobalah jualan kali ya, bikin brand. Mm-hmm. Nah itu si Dessert Bucin.
0: Oke, tapi waktu itu SMK-nya jurusan apa sih?
1: Jurusan akuntansi.
0: Oh, jurusan akuntansi. Kirain aku jurusan ini, tata boga. Bukan. Karena kan ada ya,
1: iya.
0: Jurusan tata boga atau jurusan kewirausahaan.
1: Iya, betul.
0: Tapi ternyata ini bangkit dari pikiran kamu sendiri. Iya. Gitu ya. Untuk berdagang. Mm-hmm. Tapi sebelum lagi rame-ramenya tadi cheesecake tadi gitu. Yeah. Ya, kamu kan basicnya nih anak akuntansi gitu kan. Terus ini dapat resep segala macamnya itu dari siapa? Mama yang bikin atau gimana?
1: Enggak, kebetulan juga kan aku suka nonton video masak ya di YouTube. Dulu suka ada kayak resep ide dessert. Nah aku coba tuh satu, ternyata enak kan. Aku coba, teman-teman aku juga mereka tertarik nih. Aku jual pun laku kak waktu itu. Akhirnya udahlah aku coba konsisten sama si Dessert Bucin ini awal aku lulus sekolah.
0: Oke. Tapi udah pernah dijualin tuh pas kamu masih sekolah ya?
1: Iya, dari sekolah.
0: Kelas 3?
1: Dari kelas 2 sebenarnya udah mulai jualan.
0: Karena dari kelas 2?
1: Sempat jualan tahu isi juga karena ibu kan warteg. Iya, jadi kadang aku bawa jajanan ke sekolah, nanti teman-teman aku tinggal nyamperin aku beli.
0: Oh, gitu. Jadi memang udah terkenal dari sekolah suka bawa makanan.
1: Iya.
0: Dijualin, tapi betul. Laku tuh.
1: Laku kak, ya kayak aku bawa 10 cup lah ya. Kita udah beli teman aku. Atau dari malam udah chat, aku mau order nih nanti, bawain ya Ci sekalian.
0: Oh,
1: gitu.
0: Biasanya kalau kayak gitu awal-awal kamu update apa? WhatsApp story apa gimana?
1: Kalau waktu sekolah
0: atau ada grupnya?
1: Enggak, cuman story aja sih di WA.
0: Oh, story di WA, ya, oke. Okay. Terus?
1: Nanti teman aku mau-mau gitu. Oh. Aku bawain nanti ke sekolah.
0: Dan itu setiap hari?
1: Enggak sih, semut aku kalau dulu mau ke sekolah.
0: Karena kamu yang bikin sendiri ya.
1: Iya,
0: waktu itu pertama kali dijual berapa harganya?
1: 5.000.
0: Harganya 5.000. Iya. Untuk cheesecake?
1: Cup kecil ukuran 100 mili pakai cup plastik gitu loh.
0: Oh.
1: Kak. Iya, yang biasa buat puding.
0: Tapi 5.000 murah banget sih.
1: Iya sih.
0: Tapi akhirnya banyak yang suka tuh.
1: Iya.
0: Banyak yang suka, terus kamu akhirnya pas keluar sekolah, kamu berpikir untuk kayaknya bikin brand deh.
1: Iya, betul.
0: Kenapa namanya Dessert Bucin?
1: Kenapa namanya Dessert Bucin? Karena waktu itu tuh lagi terkenal banget kata bucin ya. Kalau buat ngomong orang kayak ya kecintaan banget lah ibaratnya sekarang. Ya kita suka katain orang, ah dia mah bucin gitu.
0: Ih, bucin
1: kan.
0: Banget ih iya. Gitu ya.
1: Nah, aku pengen brand aku juga gampang diingat sama orang. Nah, jadi ya udahlah aku ambil kata bucin dan aku berharap brand aku ini semua orang yang makan ini pasti bakal bucin sama dessert aku.
0: Oke. Karena nama adalah sebuah doa gitu ya. Berharapnya seperti itu. Terus berarti kan ini udah dari 2019.
1: Betul.
0: Kurang lebih berarti udah 7 tahun dong, Ci.
1: Iya, hampir Kak.
0: Udah 7 tahun. Gimana nih struggle-nya untuk terus ada Dessert Bucin ini?
1: Iya, sangat sih Kak, sangat banget berusaha ya. Apalagi dengan 2019 itu aku baru lulus sekolah. Ditambah aku juga milih buat kuliah sambil kerja. Jadi bagi waktunya sih.
0: Wih, banyak banget sih kesibukannya.
1: Iya.
0: Kuliah, kerja, sambil punya usaha.
1: Iya. Jadi tantangan buat aku sih lebih ke konsisten ya, sama bagi waktunya di situ. Makanya aku sempat vakum beberapa kali, hampir setahun dua tahun lah ya.
0: Untuk dessert bucin ini.
1: Betul. Jadi kalau ada yang mau order, bener-bener tanya bisa nggak ya bikinin gitu, sampai sampai customernya tuh kayak ngechat aku, ayo coba bisa nggak ya bikinin buat aku tanggal segini gitu. Aku sampai bilang kayak, tunggu ya, aku lagi lembur gak ya tanggal segitu.
0: Jadi waktu itu kuliah, kerja, sama usaha ini jalannya berbarengan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Makanya kamu susah ngebagi waktunya yang akhirnya vakum.
1: Iya.
0: Vakumnya waktu itu di kala pandemi atau gimana nih, Ci?
1: Malah after pandemi sih kak, pas pandemi itu malah lumayan sering fokus di online ya, karena kan semuanya online kan waktu itu. Aku juga sering post di Instagram, post di WhatsApp, nah banyak yang order, nanti tinggal diantar, di gosen aja gitu. Biasanya kayak gitu waktu pas pandemi.
0: Oh, pandemi malah rame ya?
1: Iya, alhamdulillah malah ngebantu kan, pas di masa sulit kan
0: sebenarnya. Karena orang-orang juga gak bisa keluar ya,
1: kayak gitu.
0: Ada PPKM itu, oke. Terus akhirnya apa ya, ketika udah vakum kan berarti kan kamu punya kesibukan lain nih yang jadi prioritas gitu ya.
1: Betul,
0: dan akhirnya kenapa kamu mau comeback lagi?
1: Karena teman-teman aku.
0: Karena bucin itu ya.
1: Iya, karena teman-teman aku yang support. Jadi waktu itu kan emang kesibukan aku full di kerjaan. Karena tanggung jawabnya juga besar pas di kerjaan. Terus aku ada rencana resign. Terus teman-teman aku, oh yaudah ayo jualan lagi. Kangen banget nih sama dessert bucin. Pada kayak gitu kan. Kapan ya mulai lagi? Takut sih sebenarnya. Karena kan buat mulai dari awal lagi pasti kita nyari customer lagi kan.
0: Betul.
1: Gak kayak yang emang terus berlanjut, pasti customer nambah. Nah, itulah kayak kegelisahan aku pas awal-awal. Ini mulai lagi kira-kira customer aku
0: ya,
1: masih
0: gitu ya,
1: masih pada setia gak ya, atau udah pindah ke tempat yang lain gitu. Tapi alhamdulillah pas aku coba, teman aku benar-benar antusias buat support, banyak yang order juga.
0: Oh, seru banget kalau punya teman yang suportif gitu ya. Terus inget gak waktu itu ada lagi di tahun berapa?
1: Kebetulan aku sempat jualan meal crab sama roll crab pas lagi ramai itu kan kak. Nah itu 2024 awal, tapi cuman sebulan aku maksudnya fokus di meal crab. Nah tapi abis itu karena teman aku yang bantuin hamil, jadi aku sendirian, aku vakum lagi.
0: Kayaknya harus ada suntikan booster buat kamu ya.
1: Betul.
0: Oke, nanti kita bakalan ngobrol juga kira-kira dari dessert bucin ini ngejualnya apa aja. Produk yang sudah dikeluarkan dari 2019 ke 2026 apakah bertambah setiap tahunnya? Nanti kita lanjut lagi ya Ci ya, kita break dulu sebentar.

0: Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju, daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. UMKM Connect balik lagi barengan sama Yvonne, sama Suci juga, founder dari Dessert Bucin. Jadi penasaran deh, kira-kira produk yang dijual dari Dessert Bucin ini apa aja sih?
1: Produknya tuh banyak banget sih Kak sebenarnya. Nah, cuman aku bagiin beberapa kategori. Dari cheesecake, terus ada meal crepe, sama roll crepe. Terus juga kita ada menu gurihnya juga nih, kayak risol, sus makaroni skutel. Kayak gitu. Cuman dari semua produk itu kita punya varian rasanya masing-masing.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Contohnya?
1: Contohnya dari cheesecake ini ada yang toppingnya keju sama coklat.
0: Oh, toppingnya, bedanya di topping.
1: Iya, jadi coklatnya coklat lumer gitu. Nah, buat orang yang suka manis pasti bakal milih coklat kan. Kalau yang suka keju banget bakal milih topping yang keju.
0: Harganya berapa? Sama enggak?
1: Betul, harganya itu tergantung ukuran Kak. Kita ada ukuran dari 100 mili, 150, 300, sampai yang gedenya 500 mili.
0: Oh, oke. Okay.
1: Harganya mulai dari 7.000 yang paling kecil.
0: 7.000. Oh, oke. Okay. Yeah. Kalau yang kamu bawa ini berapa mili?
1: Kalau yang aku bawa ini ukuran 150.
0: 150 yeah, dengan harga
1: 10.000.
0: Ya Allah, murah banget.
1: Karena aku pengennya sih dari produk aku tuh bisa dibeli semua kalangan ya, termasuknya sampai anak-anak remaja tuh bisa nyobain semua.
0: Oh, oke, okay. Ramah di kantong ya.
1: Iya, betul.
0: Dan awalnya kan juga apa namanya jualan buat anak-anak SMK.
1: Iya.
0: Terus akhirnya memang udah kebentuk mungkin ya, apa namanya market kamu anak-anak sekolah. Jadi memang harganya juga murah-murah.
1: Iya, betul.
0: Terjangkau ya. Terus selain cheesecake tadi apa lagi?
1: Ada milk crepe juga.
0: Milk crepe ini ada beda-beda juga rasanya.
1: Betul, rasanya macam-macam. Ada dark coklat, terus ada matcha, ada tiramisu yang favoritnya sama Milo.
0: Sama Milo. Iya. Harganya berapa?
1: Harganya 16.000 per slice.
0: 16.000 per slice. Kalau milk crepe itu yang kayak segitiga gitu berarti ya?
1: Iya, dipotong per slice, bisa juga beli per loyang.
0: Oh, per loyang. Kalau per loyang?
1: Per loyang 125.
0: 125. Kalau dipotong jadi berapa slice?
1: Jadi 8 slice, Kak.
0: Jadi 8 slice. Hitungannya lebih murah ya?
1: Iya.
0: Kalau beli loyangan ya?
1: Iya, beli loyangan.
0: Dapat diskon. Beda kalau beli eceran.
1: Iya, bisa juga nanti request buat birthday.
0: Milk crepe gitu.
1: Nanti ada dihias, terus dapat box juga kan.
0: Oke, pokoknya request ya.
1: Iya.
0: Rasanya ada apa aja tadi?
1: Tadi ada Milo, tiramisu, terus dark coklat sama terakhir matcha.
0: Oh, ada matcha juga. Terus selain itu ada roll crepe.
1: Iya, roll
0: bedanya
1: crepe
0: apa?
1: Itu sebenarnya hampir mirip ya rasanya sama si milk crepe ini. Cuma bedanya kalau milk crepe ini dia crepes-nya tuh banyak. Ada 17 sampai 20 lembar lah ya satu layangnya. Nah, sedangkan kalau si roll crepe ini lebih banyak si krimnya. Jadi buat yang emang seneng nih, seneng
0: krimnya
1: manis,
0: lebih banyak,
1: krimnya
0: gitu
1: lebih
0: ya
1: banyak, pasti bakal milih roll crepe.
0: Oh, kalau harganya roll crepe?
1: Roll crepe itu 23.000 per box. Oh. Itu isinya ada 4 roll.
0: Oh, jadi bukan satu roll ya?
1: Iya, jadi sebenarnya satu roll cuma dipotong 4.
0: Oh, dipotong 4. Iya. Jadi lebih mini gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Terus selain itu tadi ada risol.
1: Iya.
0: Risolnya ada rasa apa aja?
1: Risol ini sebenarnya request by customer ya. Kayak waktu itu lagi viral banget risolnya butuh tuh ya.
0: Iya benar.
1: Nah, itu aku bikin paling pertama sih sebenarnya risol ayam sayur kan. Dari awal udah jualan risol ayam sayur, terus karena viral lagi nih si risol, aku akhirnya nambah varian kayak mayo smoked beef. Mayo smoked beef, terus ada ayam suwir juga, sama terakhir bolognese cheese.
0: Bolognese cheese. Ini untuk yang asin. Yang manisnya ada juga?
1: Yang manisnya kemarin yang udah biasa aku bikin sih choco cheese ya.
0: Choco cheese, ini banyak nih kemarin ya, lumayan viral di mana-mana ya.
1: Betul.
0: Terus kalau risolnya kamu jual berapa?
1: Risolnya aku jual dari 5.000 sampai 7.500 yang bolognese cheese.
0: Eh, ini per pack atau satuan?
1: Per piece.
0: Oh, per piece. Betul. Kaget banget. Kirain 5 5 risol gitu ya.
1: Iya.
0: Di segitu harganya, tapi ternyata per piece ya.
1: Iya, betul.
0: Per piece. Terus selain itu ada apa lagi?
1: Terus aku baru ngelarin kemarin risol ube cheese karena lagi viral.
0: Lagi
1: juga
0: viral
1: kan,
0: juga.
1: Ubi, kan?
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Jadi
1: jual 6.000.
0: 6.000 satu piece-nya ube cheese. Rasanya gimana sih?
1: Rasanya ubi ada gurih asin ditambah cheese-nya kan, cheese yang lumer jadi lumer gitu sih.
0: Berarti manisnya
1: mulut
0: dari ubinya aja ya.
1: Iya. Dari ubi. Ubinya juga kan aku campur cheese, campur susu juga kan.
0: Itu harganya berapa tadi? 6.000?
1: 6.000.
0: Waduh. R&D-nya gimana? Kamu susah gak untuk menciptakan beberapa produk ini? Karena kan kamu otodidak kan?
1: Iya.
0: Gimana ceritanya?
1: Sebenarnya semuanya by request dari semua teman-teman aku ya Kak. Jadi setiap ada teman aku request, aku cari dulu nih resepnya, terus aku coba dulu bikin sendiri. buat aku sendiri kira-kira cocok nggak. Terus aku kan kebetulan adik aku banyak ya, aku suruh coba semua.
0: Oh oke, okay. Ada pencobanya ya. Ada quality control-nya juga. Nanti kita bakalan tanya kira-kira dalam waktu dekat bakalan ada bazar kah? Atau ada menu baru yang bakalan, ini Risol udah ya, udah di launching ya?
1: Udah.
0: Di bulan ini?
1: Udah lama sih kalau Risol.
0: Oh udah lama.
1: Baru batches minggu kemarin.
0: Oke, kita mau tanya nanti ya. Udah di launching juga ya?
1: Udah.
0: Nanti kita bakalan bahas teman Pro 2, buat kamu yang mau tanya-tanya boleh juga. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, UMKM Connect, balik lagi. Jadi buat kamu yang penasaran banget gitu ya, pengen deh nyobain produk-produk dari Dessert Bucin ini, kita langsung tanya aja sama ownernya, ada Suci. Gimana nih cara buat ikutan gak tuh? cara pesennya?
1: Iya, jadi bisa langsung follow IG kita dulu sih kak, @dessert_bucin. Nanti bisa langsung DM ke adminnya.
0: Oh langsung DM aja,
1: iya,
0: di Instagram
1: aja. Iya.
0: Dessert_bucin.
1: Iya, nanti biasanya kita setiap minggu itu udah post menu apa aja nih yang PO. Karena gak semuanya kita PO setiap minggu.
0: Oh, okay.
1: Biar gak bosen ya kan. Kita selingin setiap minggu itu menunya beda-beda.
0: Oh setiap minggu, berarti ini maksudnya open PO nya seminggu sekali?
1: Betul kak.
0: Wow,
1: seminggu sekali
0: biasanya di hari apa? Beda-beda atau tetap di hari itu?
1: Beda-beda kak. Gitu. Jadi biasa kalau misalkan hari Jumat nih aku udah post, nanti ready-nya di hari Senin.
0: Oh, okay. Jadi biasanya diinfoin ya. Berarti untuk ikutan PO-nya hamin 3.
1: Iya, hamin 3 dan aku close hamin 1.
0: Oh, close hamin 1. Dan itu biasanya diinfoin berarti di Instagram stories-nya Dessert Bucin dong ya?
1: Iya, pastinya di Instagram sama ada TikTok juga sih, kak.
0: Oh, ada TikTok.
1: Kita juga post di TikTok nanti, tapi bisa langsung ke WhatsApp juga bisa. Biar intens ya kan, chatnya mau apa aja bisa rinci di WhatsApp.
0: Oh, okay. Pokoknya save aja WhatsApp-nya karena biasanya kalau misalnya open PO, kamu mulai bikin stories gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Berarti open PO terdekat di hari apa?
1: Hari Jumat sih kak.
0: Hari Jumat ini?
1: Iya, okay. Jumat ini aku open PO.
0: Kira-kira mau apa aja yang di PO-in?
1: Aku spill nanti ya di
0: Masih dipikirkan ya. Oke, baik. Caranya kayak begitu teman Pro 2. Jadi kamu follow dulu Instagramnya. Aku mau tanya dong buat kamu, big dream-nya ke depan Dessert Bucin tuh pengen kayak gimana nih?
1: Untuk Dessert Bucin, aku pengen nanti ada offline store-nya sih kak.
0: Amin.
1: Nanti dari si Dessert ini, aku pengen bisa berkembang lagi ke catering. Gitu, jadi gak cuma jual menu manisnya aja, tapi jual menu gurihnya juga kan. Udah ada nih kayak risol dan lain-lain. Nah sisanya aku mau fokus ke catering sama ke dessert.
0: Oh, amin. Dan pasti fokus ya, berarti kerjanya harus resign ya?
1: Enggak sih, itu enggak sambil sih.
0: Sambil nanti ada karyawan ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau sekarang kalau misalnya lagi open PO yang ngebantuin biasanya siapa?
1: Kebetulan pasangan aku sih kak.
0: Oh sweet banget. Langsung patah hati yang denger ya netizen ya. Jadi pokoknya dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa buka offline store. Dan ini kalau misalkan teman-teman mau beli produk kamu, pengirimannya dari mana? Karena ini penting banget nih menentukan ongkir.
1: Iya. Jadi pengirimannya itu dari Tanjung Priok kak.
0: Ah, Tanjung Priok.
1: Aku di Swasembada.
0: Oke, di sekitarnya Jakarta Utara.
1: Betul,
0: berarti ya.
1: Jakarta.
0: Oke, buat teman-teman yang di Jakarta Utara bisa tuh di follow, bisa dibeli untuk bantu UMKM kita dessert_bucin. Oke. Suci terima kasih banyak buat sharingnya, semoga sukses buat usahanya.
1: Amin,
0: apa yang kamu mau terwujud semua dan laris manis yang penting ya. Terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Selamat siang.
1: Siang kak.
0: Itu dia UMKM Connect kali ini teman Pro 2. Kalau kamu punya usaha dan pengen ngedaftarin usaha kamu juga, boleh banget langsung aja DM ke Instagramnya @pro2fmjakarta atau kamu bisa WhatsApp di nomor 0811 800 105.

banget mau keluar, mau beraktivitas gitu ya. Apalagi di sekitaran Jakarta Pusat. Waduh, hati-hati teman Pro 2 karena kawasan Bundaran HI dan sekitarnya ini diperkirakan bakal cukup padat karena ada penyampaian aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa. Kalau misalkan kamu pengen perjalanannya tetap lancar, bisa dicobain nih beberapa rekomendasi rute alternatif gitu ya. Tapi kalau misalkan emang nggak penting-penting banget buat keluar, mending di rumah aja sih teman Pro 2 ya. Karena ini bakalan diprediksi rame banget. Ini buat di sekitaran MH Tamrin, Jenderal Sudirman, Imam Bonjol, Sutan Syahrir, Kebon Sirih, dan juga Kiai Haji Wahid Hasyim. Ya, di situ bakalan rame teman Pro 2. Jadi kalau misalkan lo mungkin dari selatan pengen ke Semanggi menuju Jakarta Pusat, ini bisa menghindari Jalan Jenderal Sudirman. Ini bisa mengalihkan kendaraan kamu ke Jalan Gatsu, terus belok menuju Rasuna Said, lanjut lagi tuh ke Jalan Prof. Dr. Satrio atau Kasablanka gitu ya. Atau dari utara menuju ke Jaksel, ini kamu bisa menghindari Jalan MH Tamrin, bisa belok atau mengalihkan rute ke kawasan Menteng. Waduh, walaupun memang beberapa jalan bisa kamu melintasi gitu ya, tapi yang pasti bakalan padat banget sih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya emang gak penting-penting banget buat keluar, kamu dapat jatah WFH, ya udah kerjain aja di rumah ya, sambil dengerin Pro 2 FM Jakarta barengan sama Yvonne.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Terpantau di Bundaran HI sudah ramai oleh mahasiswa ya, teman Pro 2. Ini kalau misalkan Yvonne lihat beberapa apa ya, postingan di media sosial gitu ya. Ini salah satunya BMUI bakalan ngebawa 8 tuntutan dalam aksi demo hari ini di Bundaran HI, teman Pro 2. Dan ini BMUI ini masih menilai masih terdapat persoalan terkait kedaulatan ekonomi, hukum, lapangan kerja serta akses pendidikan dan juga kesehatan ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau melintas ke kawasan Bundaran HI dari jam 1 siang tadi, ini sudah padat ya teman Pro 2. Jadi diharapkan mencari alternatif jalan lain untuk menghindari kemacetan. Jadi lagi-lagi nih makanya Pemprov DKI Jakarta juga sudah mengimbau gitu ya untuk WFH dan juga PJJ. Jadi kalau misalkan emang gak penting-penting banget buat keluar gitu ya, mending di rumah aja teman Pro 2. Dan masih bakalan ditemani barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Kita lanjut sing along ya. Kali ini sama lagu dari Bunga featuring Ayushita, Kasih Janganlah Pergi.

pernah beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Hai India, kangen baru banget Ivan puterin buat kamu. Kangen banget sama atlet-atlet Indonesia yang ikut olimpiade. Olimpiade gak tuh? Turnamen gitu ya, teman Pro 2. Bentar lagi nih, kontingen Indonesia nargetin minimal 4 medali emas di Asian Games 2026 yang bakalan dilaksanakan di Aichi, Nagoya, tanggal 19 September sampai 4 Oktober. Target ini juga disepakati sama Menpora, Bapak Erick Thohir, bersama Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu. Jadi karena target awalnya 4 emas, pemerintah buka peluang ini nih, tambahan medali dari cabang-cabang unggulan. Widih, makin gak sabar gitu ya, karena sebelumnya Asian Games 2023 di Hangzhou, China, kontingen Indonesia nih ngeborongnya 7 emas. Jadi harusnya bisa dong ya. Di klasemen akhir rombongan merah putih ada di posisi ke-13. Koleksinya 7 emas, 11 perak sama 17 perunggu. Harusnya bisa karena targetnya di tahun ini hanya 4 medali emas. Harusnya lebih dari 7 ya, kita doain teman-teman berdua. Amin.

selamat siang. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3, teman bro 2. Buat kamu yang ngefans banget nih sama olahraga bulu tangkis, waduh, ini dari panggung bulu tangkis dunia di mana sebanyak 4 wakil Indonesia dipastiin sukses bakalan ngelangkah ke babak kedua ajang kejuaraan dunia BWF 2026 karena kemarin berhasil memenangkan laga penting di pembuka teman bro 2. Tampil dengan dominasi permainan yang solid gitu ya. Variasi serangannya juga banyak yang bilang katanya presisi. Jadi para pebulu tangkis merah putih nih berhasil ngatasin perlawanan ketat wakil-wakil negara kompetitor. Keren sih. Keberhasilan ini akhirnya menjaga tren positif di fase awal. Dan ini jadi modal krusial juga nih buat skuad Indonesia bakalan bisa gitu ya melaju jauh dan bisa merebut gelar juara dunia di sektor-sektor unggulan. Kita doakan dan kita dukung pastinya teman-teman.

Hello, kita masuk di jam terakhir. Yvonne nemenin kamu di sore siang. Gak berasa udah masuk di putaran kelima alias jam kelima ya. Kita langsung buka aja sama lagu dari Archie Widianto, Cerita Cinta. Sing along bareng yuk.

masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

105 FM Radio Bay Jakarta, teman terbaik kamu. Yang baru banget kamu dengerin Geisha featuring Lukman Noah, Kukatakan Dengan Indah. Kalau yang ini indah banget sih. Jadi kabar gembira buat Indonesia, teman Radio Bay, di mana salah satu anak bangsa yaitu Joe Taslim akhirnya resmi gabung jajaran pemain Extraction 3 barengan sama Chris Hemsworth. Wih, keren banget. Jadi filmnya lagi tahap produksi ya, teman Pro 2, belum tahu bakalan ditayangkan kapan gitu ya. Tapi yang pasti Joe Taslim ini masuk jajaran cast dari Extraction 3. Selain ada Chris Hemsworth, ada banyak jajaran-jajaran lainnya yang keren-keren. Widih. Detail karakter para pemain baru masih dirahasiakan gitu ya. Yang pasti walaupun karakter para pemain masih dirahasiakan, antusiasme penonton udah tinggi banget nih karena melihat jajaran cast bertabur bintang. Kita tungguin aja kira-kira kapan rilisnya ya. The code is hell, but I'ma let you anyway.

105 FM Broadway Jakarta, teman terbaik kamu yang suka banget sama film animasi Coco ya, teman Broadway. Ini kalau dilansir dari Variety, jadi Pixar baru aja ngasih first look Coco 2 di ajang D23 ya. Jadi konsep art terbaru ini nampilin Miguel sebagai remaja. Masih yang pasti masih bawa gitar kesayangannya, ditemani sama Dante. Benjamin Bratt juga dipastiin kembali mengisi suara Ernesto de la Cruz, yang kali ini balik untuk membalas dendam usai karir dan reputasinya dihancurkan Miguel di film pertama. Lee dan sutradara Coco original turut kembali menggarap sequel ini bersama Adrian Molina. Dan ini bakalan dijadwalkan tayang, harus sabar-sabar sih teman Pro 2 ya, karena bakalan tayang November 2029.

teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

Hari ini cuacanya enak banget ya, apalagi di jam-jam segini sekitaran Jakarta Pusat terlihat agak mendung teman bro 2. Beda banget sama kemarin yang wow luar biasa ya, beberapa hari kemarin tuh panas banget ya. Gimana cuaca di sekitaran lo teman bro 2, aman? Atau justru malah udah ada yang hujan? Boleh update dong barengan sama Ivan. Ivan juga bakalan update nih salah satu film yang mungkin lo nanti-nantikan gitu ya. Ini Ghost Rider dijadwalin bakalan tayang mulai 28 Juli 2028 di bioskop. Nampilin Ryan Gosling sebagai Johnny Blaze, disutradari sama Shawn Levy. Film ini menjadi salah satu yang paling diantisipasi dalam fase baru Marvel Cinematic Universe. Gimana nih ekspektasi kalian ngelihat ini, atau jangan-jangan lo pengen loncat langsung ke tahun 2028 gitu ya? Ditungguin, dicatat aja teman bro 2, bakalan tayang 28 Juli 2028 di bioskop.

James Arthur, A Thousand Years, baru banget Ivan Putri buat kamu. Waduh, jam segini buat kamu yang mungkin baru banget beraktivitas, baru banget on the way, coba untuk menghindari Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Jakarta Pusat ya, Tomobro 2. Karena masih ada penyampaian pendapat, dan ini memang dijadwalkan hari ini gitu ya. Polda Metro Jaya juga mengerahkan 9.000 personil untuk amankan 31 aksi demo di Jakarta hari ini. Hati-hati di jalan pokoknya, mudah-mudahan yang hari ini beraktivitas pulangnya bisa lancar, bisa tepat waktu ya Tomobro 2. Agak-agak gue juga agak-agak dakdikduk cemas buat pulang ya. Semoga aman sih ya jalanannya teman bro 2. Ya pasti Ivan udah selesai nemenin kamu di santai siang. Lanjut lagi barengan sama Fajar sama Desi di sore ceria ya. Ivan Ucara Media pamit. Thank you and bye-bye.

0: Album terbaru Stray Kids berjudul This and That memuncaki tangga lagu Billboard 200. Capaian itu menjadikannya sebagai album ke-9 grup yang secara berturut-turut berada di posisi tertinggi tangga lagu itu. Diwartakan oleh Sompi, Stray Kids menjadi artis pertama dalam sejarah 70 tahun Billboard 200 yang 9 album pertamanya terus debut di posisi pertama. Grup itu juga menyamai rekor grup band legendaris The Rolling Stones sebagai grup dengan album nomor 1 terbanyak kedua dalam sejarah. Film Spider-Man Brand New Day terus menanjak hingga akhir pekan ketiga penayangan dan menjadikannya film terlaris sepanjang masa milik Sony Pictures. Dari The Hollywood Reporter, film tersebut meraup 70 juta dolar Amerika atau 1,24 triliun rupiah yang membuatnya menempati puncak box office domestik untuk pekan ketiga berturut-turut di Amerika Serikat. Capaian ini membuat Brand New Day sebagai film dengan posisi kedua terbaik pada pekannya ketiga penayangan sepanjang masa.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia olahraga, tim Hapkido Indonesia memperoleh 12 medali yang terbagi dalam 6 medali emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship di Sham Shui Po Sports Center Hong Kong pada 14 hingga 15 Agustus. Ketua Umum Pengurus Pusat Hapkido Indonesia GBPHH Prabu Kusumo memuji pencapaian luar biasa tim Merah Putih meski bersaing dengan keterbatasan dana. Kejuaraan 4 tahunan tingkat benua ini juga diikuti tuan rumah Hong Kong, China, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Kamboja, Makau, dan perwakilan negara lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Sore ceria balik lagi hari ini barengan sama Fajar sama Desi jam 3 sampai jam 7 malam nanti.
0: Betul sekali, ini adalah H+1 setelah hari kemerdekaan kemarin ya, perayaan di tanggal 17 Agustus teman Pro 2. Banyak banget ya, bahkan tadi tukang ojek gue ngomong ini semalam di daerah sini sampai jam 12 malam masih ramai mas.
1: Parah, gitu. Gue tuh ya, gue ngerasanya karena kan gue kemarin balik benar-benar jam 7 lewat lah, 7 lewat 10 kalau gak salah dari kantor. Terus gue jadi ingat momen-momen pas gue siaran di malam tahun baru. Sama kan baliknya jam 7 juga.
0: Rame juga tuh kondisinya.
1: Tapi gue ngerasanya tadi malam itu lebih rame daripada pas malam tahun baru.
0: Betul.
1: Apalagi mungkin kemarin jam 7 itu pas banget sama orang bubaran dari upacara penurunan kan.
0: Yeah.
1: Dan gue lewat belakang kantor itu macet banget. Terus banyak banget orang-orang yang nenteng apa sih namanya, goodie bag ya.
0: Betul.
1: Warna merah putih gitu kan dari istana. Jadi kayak kemarin tuh bener-bener sesusah itu gue pulang guys dari kantor.
0: Jangan sedih, kemarin juga rame, hari ini juga dikabarkan bakal rame teman Pro 2 ya. Karena memang Polda Metro Jaya juga sudah mengerahkan 9.000 personil untuk amankan 31 aksi demo di Jakarta hari ini teman Pro 2. Banyak tadi bahkan kita udah ngeliat videonya yang di daerah Bundaran HI juga udah pada jalan, pada datang segala macam. Mudah-mudahan kondusif dan mudah-mudahan yang pulang kantor sore hari ini juga bisa cepat sampai rumah teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Kalau macet kayaknya udah pasti macet nih teman Pro 2 ya.
1: Ada nggak ada demo kan Jakarta tetap macet ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Balik lagi di Sore Ceria bareng Fajar sama Desi sampai jam 7 malam nanti.
1: Taylor Swift. Yeah. Gue kalau jadi penyanyi mungkin gue tipe-tipe yang kayak Taylor Swift gitu loh.
0: Kenapa?
1: Yang lagu-lagunya tuh curhatan
0: gitu. Oh, curhatan.
1: Yang lagu-lagunya tuh curhat-curhatan dia gitu. Masalah-masalah pribadinya dijadiin lagu.
0: Cuma terus, jadi ketahuan banget enggak sih? Kehidupannya
1: iya,
0: gitu.
1: Iya. Dan
0: dia dua lipa tuh kayak gitu
1: dan
0: juga.
1: Dan gue tuh selalu ngerasa lagu-lagunya Taylor Swift itu susah buat diafalin liriknya. Karena lagunya tuh jarang ada yang pengulangan gitu loh. Jadi kayak dari awal sampai akhir tuh banyakan cerita kan.
0: Agak susah buat dinyanyiin gitu. Liriknya beda juga kali ya.
1: Agak susah buat dinyanyiin. Terus karena emang suara gue juga kan gak nyampe ya.
0: Bukan gitu. Agak susah nyanyi, emang lu gak bisa nyanyi. Bukan agak susah. Lu kalau ngomong agak susah tuh lu udah bisa nyanyi. Terus mau nyanyiin.
1: Ini lu bisa nyanyi. Maksudnya beda sama kayak misalnya gue nyanyiin lagunya Cicak-cicak di dinding. Pengulangan tuh. Jadi gampang gue nyanyiinnya gitu.
0: Tapi kemarin tuh ada penyanyi siapa aja sih yang meramaikan konser-konser gratis itu?
1: Kalau konser gratis itu di Sarina ada Project Pop.
0: Project Pop setahu gue iya. Ari Lasso ya kalau enggak salah ya.
1: Kalau enggak salah Dewa juga ada deh.
0: Iya.
1: Tuh kayaknya di HI apa di Monas gitu gue lupa. Terus ada Phil Koplo juga, ada Wika Salim. Ada siapa lagi ya kemarin gue sounding kok lupa lagi. Kotak gak sih?
0: Darboy. Di Sarina ada Project Pop sama Pertunjukan Seni. Di Monas Ari Lasso, Dewa 19, Mulan Jamila, NDX AKA
1: AKA
0: gitu ya. Ya Allah.
1: Gak usah sobule lo, NDX AKA bacanya.
0: Ya maaf, ini Shelly tahu nih, kalau gue kan gak tahu nih. Shelly penyanyi persatu suka banget tuh. Wika Salim.
1: Iya. Ada Wika Darboy. Salim, kalau gue Wika Beton.
0: itu dokter traktor beda. Malukan Soul juga lagi rame tau Malukan Soul.
1: Iya benar-benar. Tapi itu kan yang acara di karnavalnya kan. Kalau yang kemarin tuh gue nonton upacara kan. Jadi yang pas di penutupan itu ada Mama Ina, ada Vina Panduwinata.
0: Penurunan.
1: Penutupan
0: Grimixu.
1: Maaf. Pas di penurunan ada Mama Vina Panduwinata, ada Rizky Febian, sama yang lumayan menyita perhatian gue adalah Nicky Baker.
0: Nicky Baker
1: cantik banget.
0: Suaranya juga emang gila banget orang.
1: Jadi kemarin tuh gue ngerasanya kayak yang bawa baki pas penurunan kan Papua tuh.
0: Dari timur.
1: Dari Papua cantik banget kan.
0: Parah, mirip Lisa Blackpink tau. Menurut gue
1: Blackpink enggak dong.
0: Lu lihat ya, kalau lagi senyum lagi ngomong mirip tau. Nih baki penurunan ya.
1: Nel Chen namanya.
0: Sumpah cantik banget. Make up-nya juga cakep menurut gue.
1: Iya. Nah, jadi tuh kayak continuity jar, ngerti enggak sih? Pas lagi upacara penurunan yang bawa baki dari Papua, si Nelce itu. Nah, terus pas nyanyi Nicky Baker. Jadi kayak satu tone gitu loh, sama-sama gadis timur gitu. Kayak cocok aja menurut gue.
0: Bentar
1: gitu.
0: Ya.
1: Tuh. Enggak mirip dong. Enggak
0: mirip. Ada mirip-miripnya.
1: Lisa Blackpink itu miripnya sama siapa? Gia Indrawari.
0: Iya sih.
1: Iya, tuh Lisa Blackpink.
0: Tuh, senyumnya tuh kayak mirip menurut gue.
1: Jauh. Lisa Blackpink tuh Gia Indrawari, Jennie Blackpink tuh baru gue.
0: Ya Allah. Black Door lo bukan Blackpink.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2. Kok studio makin dingin?
0: Iyalah. Hah? Di luar kan yang panas kan? Cuacanya panas. Lagi panas teman Pro 2 ya.
1: Iya lagi.
0: Luar biasa banget. Cuma kemarin gue ngerasa panas juga sih. Cuma
1: panas.
0: Kayak gerah gitu loh, kayak ngelekep.
1: Gak ada angin
0: gitu.
1: Kemarin, pas upacara tuh gue ngerasa gak ada angin.
0: Iya, soalnya benderanya juga kan gak terlalu berkibar banget kan kemarin gitu.
1: Kalau gue ngerasanya pas upacara panas karena gue lari-lari kan datangnya mepet. Gue ngejar.
0: Udah panas,
1: lari-lari. Gak ada angin lagi, aduh. Keringetan deh.
0: Tapi update, tadi gue ngeliat instastory temen gue baru aja beberapa menit yang lalu. Itu jalan yang dari Senayan menuju ke Sudirman ditutup. Yang Semanggi tuh, yang potongan dia pengen... dari mana sih? Bukan Senayan sih, GBK sih itulah. Terus kamu mau ke Sudirman tuh ditutup. Jadi dialihkan ke kiriku daerah Tomang berarti ya.
1: Hah, Tomang?
0: Eh, yang putaran Semanggi itu loh.
1: Sleepy.
0: Ya Sleepy maksudnya situ. Bisa ke Tomang kan
1: dari
0: situ.
1: Bisa dari Sleepy. Tapi kan Sleepy dulu.
0: Jauh banget kalau langsung ke Tomang.
1: Tergantung kalau di Sleepy dia beneran sleep ketiduran udah.
0: Iya.
1: Tapi kalau enggak lah lanjut sampai Tomang.
0: Betul, udah ditutup teman berdua karena ini memang beberapa mahasiswa meramaikan di Bundaran HI teman berdua ngumpulnya nih.
1: Kalau dari kemarin-kemarin biasanya kalau ada aksi penyampaian pendapat tuh kan di Patung Kuda.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini hari ini memang pusatnya katanya di Bundaran HI.
0: HI teman berdua. Jadi mungkin yang mau lewat situ atau mungkin biasa lewat situ sore hari ini bisa cari alternatif lainnya. Gimana mau cari alternatif? Gue belum bisa keluar nih gara-gara di depan kantor gue. Semangat pokoknya ya.
1: Naik
0: transportasi umum dulu, kendaraan tinggal di kantor. Bayar parkir mahal.
1: Ya kalau karyawan biasanya parkirnya beda.
0: Iya.
1: Ya pokoknya lancar aja semoga hari ini apapun yang disampaikan mudah-mudahan aspirasinya bisa
0: didengar
1: dan dapat solusi juga yang terbaik buat kita semua dan berjalan dengan lancar, tertib. Nggak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya.
0: Betul. Atau mungkin lo udah yang kena macet teman Pro 2, kena macetnya di mana boleh di-share juga ya lewat WhatsApp 0811 800 105.

0: Kal, Oh, pernah denger gak sih tentang kewirausahaan sosial?
1: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
0: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
1: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
0: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
1: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
0: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
1: Setuju.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: The Scientist by Coldplay, teman Pro 2.
0: Salah satu lagu Coldplay favorit gue.
1: Oh iya.
0: Yoi. Lama soalnya. Kalau siaran enak ya nunggunya.
1: Kalau gue suka lagunya Coldplay yang apa aja asal yang cold.
0: Nggak, ini gue beneran suka karena gue dulu kalau nongkrong sama teman-teman gue, teman gue nyanyiin lagu ini gitu.
1: Oh.
0: Gue jadi bikin vokalnya doang.
1: Bagian yang gitu ya doang ya. Aduh, tapi kalau lu nongkrong sama tamu kita yang satu ini, uh-huh, ini nggak bakal nyambung deh.
0: Nggak nongkrong, soalnya duduk atau berdiri kadang-kadang kan.
1: Iya. Hari ini kita akan ngobrol di Sore Ceria Squad barengan sama Jonathan Ryu, founder dari Reparty App.
0: Iya, ini nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kira-kira nih aplikasi tentang apa, teman-teman juga. Karena app kan belakangnya kan.
1: Iya,
0: aplikasi kan gitu.
1: Udah gitu kenapa dia kepikiran bikin aplikasi ini, betul, ya kan? Maksudnya dari sekian banyak aplikasi-aplikasi yang ada, apakah memang aplikasi yang sudah ada tidak bisa mengakomodir kemauannya dia, sampai akhirnya dia bikin sendiri.
0: Makanya gitu, dia bikin ide kreatif nih teman-teman untuk bikin si aplikasi ini, teman-teman.
1: Nanti kita akan ngobrol sama Jonathan di Sore Ceria Squad. Habis ini jadi jangan kemana-mana.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria dan kita udah masuk ke segmen Sore Ceria Squad, di mana kita akan ngobrol sama seorang cowok yang masih muda. Ya.
0: Seumuran sama gue?
1: Enggak dong.
0: Enggak. Apa gue seumuran sama bapaknya? Apa omnya?
1: Kayaknya tuh lebih masuk akal sih. Kita akan kenalan sama Jonathan Ryu.
0: Halo.
1: Hai.
0: Pakai mic mana dia nih?
1: Coba cek.
2: Halo.
1: Nah. Jangan-jangan mic yang di bajunya dia lagi yang apa kabar Ryu?
2: Baik,
1: luar baik. Biasa.
0: Gimana tadi perjalanan? Karena banyak jalanan ditutup loh di sini, di area sini.
2: Lancar tadi, lancar.
1: Lu aman ya? Mana?
2: Dari Tangerang.
1: Oh, dari Tangerang. Ya, aman lewat Tomang ya, Bojeruk ya.
2: Kebetulan enggak macet sih.
1: Kebetulan enggak macet.
0: Yang ke arah Tangerang yang macet sekarang. Orang pulang kantor kan?
1: Iya, benar.
2: Baliknya kali macet.
1: Iya. Baliknya kayaknya mungkin macet ya. Tapi sebelum kita ngobrol soal inovasi yang dibikin sama Ryu, kita mau tanya dulu kesibukannya sehari-hari ngapain Ryu?
2: Saya karena lagi libur kuliah, sebenarnya kuliah naik semester 5 dan karena masih libur jadi ya setiap hari ngurusin reparti sih.
1: Ngurusin aplikasi. Oke. Kuliahnya jurusan apa?
2: Business engineer, Kak.
1: Business engineer. Emang lo pengen jadi businessman atau disuruh keluarga nerusin bisnis keluarga mungkin atau gimana ngambil
2: sebetulnya,
1: jurusan itu?
2: Sebetulnya jurusan business engineer tuh lebih ke matematika, Kak, justru. Bisnisnya dikit
0: banget ya.
2: Iya, kita main ke angka, probabilitas, statistik.
0: Betul. Kenapa lo ngambil jurusan itu?
2: Karena itu kan nggak mungkin ya. Aku apa saya apa gue?
0: Boleh gue lo ya.
2: Ya kan nggak mungkin gue kayak belajar matematika secara otodidak kan. Jadi disuruh orang tua belajar matematika biar otaknya tetap lancar katanya.
1: Tapi emang dari kecil, maksudnya dari SD SMP SMA emang lo udah suka matematik atau enggak juga sebenarnya biasa aja?
2: Nah, SD itu suka matematika, SMP masih suka.
0: SMA. Nah, di SMA otaknya beku tuh.
2: Iya.
0: Sekarang kuliah mau diencerin otaknya.
2: Encerin lagi, betul.
1: Tapi setelah ngambil business engineering, maksudnya lu ini sesuai

0: kampus gue ya. Gue paling diem. Gue sukanya gue dipojokan baca buku.
1: Masa sih?
0: Juga tahu, iya.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Lu terkenal pokoknya nih kalau Rio pasti dipojokan aja gitu
0: pasti
1: ya?
0: Pasti dipojokan baca buku tiap istirahat.
1: Lu introvert berarti aslinya?
0: Enggak, gue sebenarnya ekstrovert ya. Ini buktinya ngomong lumayan lancar ya.
2: Lah tapi kenapa kalau ekstrovert
1: iya, kenapa di kampus diem gitu?
2: Baca buku?
0: Karena gue suka baca buku. Nambah ilmu aja sih kayak.
2: Bukan karena gak nyambung sama teman-teman di kampus kan?
0: Bukan karena gak nyambung, pengen lebih kepengen kali ya.
2: Okay.
0: Makanya agak unik sih, ekstrovert tapi gue baca buku bisa sehari 3-4 jam.
1: Oh gitu?
0: Iya, unik ini.
1: Gue 3-4 jam scrolling TikTok tuh. Dia baca buku tuh.
2: Tapi agak aneh nih, ketika ada orang hobinya baca buku.
1: Betul.
2: Yang sehari bisa baca buku lebih dari 1 jam. Tapi ternyata dia bikin aplikasi yang justru arahnya ke party. Bukan ke literasi,
1: agak harusnya kenapa gak?
2: Iya. Kenapa lu gak bikin aplikasi tentang literasi?
1: Literasi gitu ya.
2: Apa yang membuat akhirnya seorang Rio memutuskan bikin aplikasi namanya Reparty? Ada keresahan apa emang ya?
0: Nah, sesuai gue kan sebenarnya ekstrovert ya. Dan dulu gue suka party.
2: Okay.
0: Tapi teman-teman gue kayak 10 orang ngumpulinnya tuh lumayan susah. Dan gue juga suka olahraga kebetulan.
1: Olahraga apa tuh?
0: Gue lihat gue sendiri lebih sering main padel itu lewat Tri Club aplikasi.
1: Tahu.
0: Dibanding sama teman-teman gue sendiri.
1: Iya, setuju sekarang gitu.
0: Iya, so why not ada dua orang atau sendiri di luar sana yang mau gabung jadi satu table. Awalnya gue pikir kayak gitu.
1: Iya.
2: Bisa disimpulkan secara gampangnya adalah lo mengambil personal konsep
0: problem,
2: ya konsepnya dari Tri Club. Kalau Rick kan lebih ke olahraga, tapi lo sama stranger kan, maksudnya lo nggak kenal.
1: Siapa aja gitu.
2: Nah, akhirnya sekarang lo aplikasikan ke Reparty.
1: Buat ngumpulin orang-orang yang pengen party.
0: Setuju.
1: Gitu.
0: Jadi patungan meja party bareng ya.
1: Iya.
2: Tapi kenapa nggak? Maksudnya kalau lo suka party, emang sesusah? Maksudnya ngumpulin temen-temen lo yang sama-sama suka party dan buat open table tuh emang susah ya?
0: Sekarang lumayan susah kak, jujur.
1: Oke.
0: Kayak 10 orang atau teman-teman gue aja enggak party.
1: Iya, itu biasanya alasannya apa aja tuh? Beragam-beragam yang lu pernah dapetin gitu.
0: Udah enggak party lah. Aduh, gue hidup sehat lah padahal gue suka party tapi satu pertemanan badan gue paling bagus.
1: Asik.
2: Bisa.
1: Karena lu masih olahraga.
2: Balance.
1: Oke, jadi keresahannya itu ya, lu ngumpulin buat teman-teman sendiri aja tuh susah banget gitu ya.
0: Dan sebenarnya udah sering terjadi di community-community kayak, gue mau PT-PT di sini. Yang posting di threads kan juga banyak ya.
1: Betul. Iya ya.
0: Jadi gue cuma sediain platformnya aja. Yang posting juga orang, yang join juga orang. Gue bukan kayak
1: ngumpulin massa segala macam.
0: Iya, gue kayak nyedia platform aja. Mereka yang posting sendiri, mereka yang ketemu sendiri, mereka yang cari-cari sendiri gitu sih.
2: Oke. Berarti lo start Reparty dari tahun berapa?
0: Ini kan modalnya tekad dan keberanian.
2: Tekad apa nekat nih?
1: Kayaknya nekat sih.
0: Jadi sebetulnya kita udah mau 6 bulan.
1: Tapi
0: dulu website.
1: Dulu
2: awalnya website.
0: Awalnya website. Jadi modal mulai aja dulu. Sering ditanya sih. Berarti basic lu IT ya? Boro-boro.
1: Nah iya makanya kan tadi juga kita nebaknya gitu ya. Ini harusnya anak IT dia bikin aplikasi gitu kan.
2: Tadinya mikirnya buat tugas kuliah malah.
1: Iya.
0: Boro-boro Java gitu-gitu aja.
2: Gak ngerti.
1: Gak ngerti.
0: Belum nyampe.
1: Belum.
0: Dan ya awalnya website itu masih ke integrasi ke WA. Jadi dari website buat kayak blog gitu
2: loh.
0: Terus chattingannya masih pakai WA. Terus yang kedua udah fully otomatis. Jadi bisa chatan di website. Dan ya website kurang lebih susah di trust orang kali ya.
1: Betul.
2: Takutnya scam kan.
0: Dan sekarang kebetulan udah launching aplikasinya. Namanya Reparty.
2: Berarti aplikasinya bisa dibilang baru ya?
0: Baru sebulan. Baru launching
2: Oke. Nah gue penasaran nih. Maksudnya dengan tadi Ryu bilang dia gak ada background IT sama sekali. Tapi akhirnya bisa
1: Kepikiran
2: buat bikin aplikasi. Dia pasti kan nge-hire beberapa orang yang dia percaya dong.
1: Betul
2: ya kan? Apakah memang kalau mau modal nekat dan tekad untuk bikin aplikasi apakah memang kita harus menyerahkan semua trust itu kepada orang? Kuncinya apa sebenarnya gitu? Yeah, nanti kita kulik lagi ya.
1: Betul.
2: Nanti kita tanya lagi sama Ryu, kira-kira apa yang bikin dia akhirnya bisa memutuskan untuk ya deh gue bikin aplikasi deh akhirnya.
1: Betul. Nanti ya di segmen berikutnya jangan

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria Squad, kita masih ngobrol sama Jonathan Ryu atau yang biasa dipanggil Ryu.
0: Betul.
1: Kenapa lu dipanggilnya Ryu? Kenapa enggak Joe? Jonathan.
2: Biar unik kali ya.
0: Yeah. Jonathan udah kebanyakan ya.
2: Udah template lah itu.
1: Iya. Jadi Ryu ini bikin satu aplikasi yang namanya Reparty. Ini adalah sebuah aplikasi yang dibuat karena keresahannya Ryu gak bisa ngajak teman-temannya buat party bareng.
0: Betul, ya kan? Pengen ke suatu event kayak, ah gak ditemenin nih gitu. Terus dia juga karena punya pengalaman olahraga bareng tuh ada di salah satu aplikasi dari klub gitu. Nih, konsepnya kurang lebih sama, cuma kalau ini buat party. Ngajak party gitu teman berdua.
1: Tadi dia juga bilang di awal sebenarnya dari website dulu.
0: Betul.
1: Nah, website ke WhatsApp, sampai akhirnya sebulan belakangan ini baru lo memutuskan untuk ya udah bikin aplikasi deh. Nah, maksudnya
0: betul.
1: Bikin aplikasi kan gak semudah itu, apalagi dengan background lo yang sama sekali buta IT. Akhirnya lo nge-hire beberapa tim dengan dengan apa namanya, dengan berbagai pertimbangan pastikan. Terus kayak lo dapet advice atau dapet wangsit mungkin dari mana sampai akhirnya bisa nge-hire tim gitu buat bikin aplikasi?
2: Nge-hire ya. Ini kita bahas soal bangun aja, bangun apa hiring nih?
1: Bangun ya, kali ya. Bangun.
2: Jadi ngebangunnya itu sebenarnya IT-nya tetap pakai AI, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Jadi IT-nya itu merapihkan codingan-codingan dari AI tersebut.
0: Oke.
2: Dulu sempat nyoba sendiri tapi tetap kelihatan layarnya bisa dipencet-pencet, tapi ternyata itu pas aku tanya orang IT belakangnya kosong, kagak ada isinya.
1: Jadi lu udah ada kenalan lah ya, maksudnya yang bisa lu tanya-tanya gitu.
2: Betul. Terus yang ternyata aku utak-atik sendiri tuh enggak bisa jalan.
1: Oke. Okay.
2: Terus akhirnya ya hiring terus kita produksi sendiri. Tetap pakai AI, Kak. Makanya bisa sebulan dua bulan jadi. Kalau enggak bisa 6 bulan lebih, Kak.
1: Oke. Tapi bagus, maksudnya lu memanfaatkan AI. Betul. Dengan
2: baik
1: dengan betul. dengan bukan lo memanfaatkan AI untuk nipu orang apalah. Betul. Segala macem gitu.
2: Ya, AI very very helpful sih untuk sekarang, apalagi anak muda kayak gue ya, Kak.
1: Tapi selama satu bulan ini maksudnya lo ngerasa ada kendala enggak dengan akhirnya launching aplikasi? So far so good, atau memang kayak kok ternyata ada nih beberapa lesnya gitu?
2: Oh, ada Kak. Tetap ada aja muncul kayak, oh ternyata ini sistemnya gak sesuai nih. Oh okay. Ternyata ini orang gak ngerti nih. Oh ternyata ini fiturnya kurang muncul nih, kurang pop up gitu. Jadi kayak ada, Kak ini di mana, Kak ini di mana, Kak ini di mana. Jadi nah, yang orang cari dan tombolnya tuh tersembunyi, akhirnya kita munculin gitu. Kendala-kendala kayak gitu sih.
1: Tapi lo menerima feedback itu ya? Maksudnya dari orang-orang ngasih masukan, lo tampung, lo benerin gitu ya?
2: Iya, sangat menerima dong. Oh ya, kan learning by doing ya. Dari awal juga konsepnya mulai aja dulu. Jadi pasti baik revisi sih, Kak.
0: Iya. Nah, berarti sebulan jalan ini udah ada beberapa event party atau mungkin udah mulai, kan kalau di Recap suka ada hosting kayak gitu ya. Ini udah mulai banyak yang tahu kah, udah ada yang akhirnya buat apa ya, bukan buat ngajak party bareng gitu gimana?
2: Sepenat. Oh, banyak Kak, ini organik udah mau 500.
0: Udah mau 500
2: yang posting, iya.
0: Oke, yang ngajak orang lain buat masuk ke partinya dia gitu ya.
2: Iya, jadi Reparty itu kita ada beberapa fitur. Aku jelasin dulu.
0: Boleh, gue pengen nanya fiturnya tadi.
2: Nah, yang pertama itu fitur event.
1: Oke.
2: Iya. Itu EO, event organizer atau klub mau posting event mereka bisa.
0: Oke.
2: Dan kita itu udah bikin booking system yang paling mantap lah pokoknya. Jadi bahkan klub yang belum punya website atau aplikasi bisa pakai aplikasi kita jadi booking system mereka.
0: Jadi kebantu.
2: Benar.
0: Ya, oke.
2: Soalnya ya semua data-datanya tampung ke satu Excel, mereka tinggal pencet doang jadi.
0: Oke.
2: Dan kalau di event gitu kan biasanya ada PR, itu kayak salesnya gitu lah, jual-jual table gitu ya. Nah, itu orang yang mau beli juga bisa tulis PR. Yang jual meja ke mereka tuh siapa. Jadi dari pihak EO dan klub juga nanti mau kasih komisi. Oh, ini yang jual paling banyak ini. Yang jual meja-meja ini tuh si, misalnya Ryu jual paling banyak gitu. Si Ryu jual meja apa aja sih, mereka semua bisa lihat.
0: Oke.
2: Dan kita juga setiap orang yang booking itu dapat tiket, Kak. QR. Makanya nanti di hari H on the spot, orang front desknya tinggal nge-scan aja. Itu kan kayak booking system yang bisa dipakai IO dan klub juga bisa bahkan.
1: Bisa.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Jadi itu seolah punya aplikasi booking sendiri
0: ya,
2: gitu.
0: Ya, okay. Padahal lewat si
1: Riparty.
0: Iya, ya, okay. Itu yang buat eventnya. Mm-mm. Terus ada fitur apa lagi tuh?
2: Yang kedua, nah ini patungan, PT-PT. Oh,
0: PT-PT.
1: Yeah. Berapa orang tuh biasanya? Ada limitnya
0: apa
1: gak?
0: Terserah si hostingnya?
2: Bebas, bebas sih. Cuma range-nya biasa sekarang kayak 5-10 kali
1: 5-10.
2: Ya.
1: 5-10. Oke.
2: Okay. Nah, sistemnya itu kayak reclub persis. Jadi ada yang booking table-nya, ini pihak ini host-nya ya,
1: host.
2: Iya. Dia yang posting, dia yang set harga, dia yang set menunya kira-kira mau beli apa aja sih di sana gitu. Nah, terus kalau kok ini janjiannya gimana atau gimana? Itu ada fitur chatnya.
1: Iya. Oke. Okay. Yeah. Kadang orang mikir janjiannya gimana ntar ya.
2: Jadi ya nggak meminimalisir miskom lah. Jadi dari user yang mau join sama host juga bisa chat dulu. Misalnya dia ngesetnya harga 400.000. Kan itu sebenarnya bisa minimum charge, bisa udah sepaket gitu kan. Ya tinggal diskusi aja, kak ini udah minim, udah full apa masih MC? Oh ini masih MC 400.000, nanti kalau on the spot kita belinya lebih banyak, harganya lebih bisa naik gitu. Jadi ya diskusinya di chat gitu kak. Dan abis orang posting, nanti ada orang-orang mau party yang mau join, ya mereka tinggal join dan bayarnya juga di aplikasinya kak.
1: Oh, bayar di aplikasinya. Okay.
2: Ya, okay. Seperti yang aku bilang tadi kan udah banyak yang terjadi di WA. Cuma masalahnya di WA kan ya transfernya masih rekening to rekening.
1: Manual. Yeah.
2: Kalau kita ini kita keep dulu. Jadi misalnya user kalau udah bayar, itu nggak langsung ke host kak.
0: Oh gitu. Karena ini yang beda sama reclub berarti ya.
2: Beda, kalau reclub kan
0: langsung ke hostnya kan.
2: User to user
0: biasa, ya. Ya.
2: Kalau kita keep dulu karena ini kan party ya.
1: Iya.
2: Jadi kita keep dulu sampai partinya benar-benar beres dan kita enggak dapat komplainan dari user di meet tersebut.
0: Oke.
2: Baru duitnya kita rilis ke dompetnya host gitu.
1: I see.
2: Jadi kan banyak setelah nyoba ketemu orang-orang random dan coba PT-PT beneran, oh bro thank you banget, dulu gue sering patungan sama orang tapi ada yang kabur, ada yang gue talangin,
1: gak bayar.
2: Kita bikin sistemnya rapih di Riparty.
1: Nah itu tadi yang gue bilang, dia trial and error dulu dari awalnya website, masuk ke WhatsApp, ternyata di WhatsApp masih ada beberapa kurangnya, akhirnya disempurnakan,
0: dikembangin lagi
1: Riparty ini.
2: Kita juga pakai payment gateway ya, yang terbaik lah pokoknya.
0: Biar aman juga kan, orang juga nggak ragu gitu, nggak takut segala macamnya. Sekarang ya di ekonomi dah asal main transfer terus orangnya kabur hostingnya kan.
2: Dan banyak juga kayak kak ini kalau tiba-tiba cancel gimana? Nah kalau hostnya itu cancel mendadak, ya udah duitnya otomatis refund ke user. Jadi fully aman kalau misalnya orang-orang.
0: Jadi Riparty yang ngurusin refund segala macamnya ya?
2: Itu otomatis by system.
0: Otomatis by system.
2: Jadi misalnya hostnya ternyata kurang bener nih. Aduh ternyata dia kira bisa ngakalin sistem nih. Sorry banget, gue udah
0: bisa nih.
2: Jadi misalnya udah kekumpul full, atau enggak kurang orang gitu, cancel mendadak, duitnya otomatis balik
0: langsung
2: user ya, gitu sih.
1: Oke.
2: Ini yang orang-orang juga belum ngerti kak. Sistem ini tuh kenapa bikinnya ribet tuh ya, biar aman gitu loh.
1: Karena tadi yang gue bilang dia awalnya dari website dulu, banyak banget yang miss-nya juga di situ, sampai akhirnya sekarang dikumpulin lah semua yang kurang-kurang tadi, disempurnain di sini di aplikasi Riparty ini gitu.
0: After party-nya kan kalau di reclub kan ada apa sih kayak ngasih kudos segala macam gitu. Ada enggak di reclub di Riparty?
2: Nah, konsep saya kan learning by doing, ini masih kita kembangkan.
0: Nanti bakal ada ya. Oh, hostingnya asik nih gitu. Teman-temannya asik nih gitu kan.
2: Di reclub itu keren, udah jadi sistem buat lomba dia.
0: Jadi ya turnamen ya.
2: Turnamen tuh lihat history reclub gitu. Nah, aku lagi mikir gimana caranya biar
0: pelan-pelan.
1: Gimana caranya diaplikasiin di Riparty gitu. Learning by doing makanya. Tapi dengan semua yang lo create, ini lo bener-bener jalanin sendiri atau memang akhirnya sebenarnya
0: punya tim, karena kan lo masih kuliah juga.
1: Iya,
0: cuy.
1: Kayak ribet gak sih ngaturnya?
0: Mau semester 5 pula nih.
2: Tim adalah pasti, okay. Dari IT itu kan.
1: Iya. Yeah.
2: Iya, jadi front end satu, back end satu gitu.
0: Okay.
2: Satu merhatiin depan, satu merhatiin belakang desain, sama yang satu kayak sistem-sistem gue sendiri gak paham.
0: Ya makanya harus nge-hire orang-orang itu. Oke, siap. Yeah.
1: Tapi seru ya, maksudnya lo akhirnya ngerasa bahwa jurusan yang lo ambil di kampus business engineer ini ngerasa kepake juga gak sih buat lumayan, lo terapin di bisnis yang udah lo bangun juga sih Riparty ini?
2: Iya, jadi ada beberapa mata kuliah kayak mungkin kayak data visualization itu, ngajarin bikin-bikin PPT. Gue suka kayak presentasi gitu-gitu. Kalau di reach out club atau EO gitu-gitu, dan ya kita bisa bikin lebih bagus kayak lo nunjukin data ini harus lo ini. Itu belajar dari nanya langsung ke dosennya sih. Jadi berguna lah, mata kuliahnya nyambung lah ini.
1: Makanya sebenarnya tadi awalnya kita pikir apa dia anak IT atau emang ini tugas kuliah gitu. Tapi ternyata masih ada benang merahnya lah ya.
0: Mungkin
1: semuanya
0: nanti sebenarnya ada tugasnya, langsung aja kasih jadi Riparty tugasnya.
2: Oh iya justru.
1: Iya kan, udah berjalan nih tugasnya.
0: Udah
1: gak
0: usah bikin lagi.
1: Dia udah bikin duluan. Running well semuanya. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Ryu, masih ngomongnya soal Riparty. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih di Sore Ceria Squad hari ini, masih barengan sama Jonathan Rio nih sebagai founder dari Reparty, aplikasi tahun 2002.
1: Yep, betul. Kalau dilihat dari sosial medianya,
0: iya. Dia juga kayaknya sering bikin konten ya sekarang ya. Ya,
1: ini sekarang konten... atau dari dulu bikin kontennya sebenarnya.
0: Iya, udah jadi mendadak influencer juga nih berarti lo.
2: Ya, pengen udah muncul ya belum?
1: Muncul,
2: udah,
1: muncul, udah muncul.
2: Pengen pasti harus lewat sosial media sih, gimana
0: lagi betul
2: sekali buat promosi ini ya kan. Udah memang pengen ke arah media dari dulu karena memang suka kali ya.
0: Dan
2: PD aja sih.
0: Oke.
2: Dan ya makanya ya sekarang tadi pertanyaannya apa ya?
1: Dari dulu atau baru-baru konten, aja sebenarnya konten?
0: Apa pas lu punya Reparty lu jadi kayak aku mau muncul ah gitu.
2: Oh, udah muncul dari dulu tapi pas Reparty jadi kontennya Reparty semua gitu.
0: Ngaruh banget enggak sama akhirnya orang jadi tahu tentang Reparty?
2: Oh, sangat berpengaruh justru.
0: Sangat ya.
2: Karena kalau ada konten yang naik conversion ke downloadnya lumayan.
1: Oke. Okay.
0: Oh, langsung melesat ya.
1: Iya. Kalau dari anak-anak kampus lu sendiri akhirnya banyak yang join enggak?
0: Nah, iya.
2: Nah, belum tahu.
1: Belum tahu.
2: Tapi semua udah pada tahu gitu.
1: Okay. Tahu Reparty tapi belum tahu nih ini maksudnya ini anak kampus lu, anak kampus gua bukannya gitu.
2: Iya, enggak tahu teman-teman kampus pada join apa enggak, tapi aku udah kirim ke grup besar suruh
0: download ya guys gitu.
2: Iya. Kan ada guru, ada dosen juga.
1: Ternyata dosen yang ikutan.
2: Iya.
1: Oke. Tapi apa kesulitannya? Maksudnya setelah lo running
0: udah launching juga ya
1: Reparty-nya sendiri kan ini. 6 bulan ya kan dari website ya dari website, awal sampai akhirnya lo bikin aplikasi udah running 6 bulan. Apa yang lo rasa paling susah deh buat di apa di maintenance manage. Mungkin di manage
2: orangnya kali ya.
1: Orangnya
2: ya, memang kayak ngajarin ke orang, ngarahin orang kayak ini tuh caranya gini okay. gini, terus kayak ngumpulin orang itu juga susah sih.
0: Oke.
2: Jadi ngatur orang kali ya. Ngatur orang atau ngejelasin ke orang itu enggak terlalu gampang sih.
0: Okay. Ternyata susah gitu.
2: Apalagi ini kan platform buat orang ketemu orang kan.
1: Iya.
0: Untuk ngebangun trust-nya itu ya biar orang percaya gitu.
2: Oh, bukan trust sih.
1: Lebih ke
2: ini kan sistemnya bener-bener baru,
0: fresh.
2: Bikin orang ngertinya susah itu.
0: Ah, oke.
2: Iya, dan ya kalau join PT-PT ya enggak semulus itu, tapi ya so far so good lah.
0: Iya, ya namanya juga kan masih baru.
2: Kalau orang udah ngerti semua kan mereka bisa.
0: Iya, itu dari mulut ke mulut, lu pakai ini aja, pakai Reparty aja, ntar jadi kayak lanjut aja tuh orang gitu ya.
2: Soalnya ya ada yang thank you, tapi ya tidak bisa dipungkiri semua usaha, semua bisnis pasti ada aja yang dapat experience kurang mengenakan kan ya.
0: Oke.
1: Tapi sejauh lo ngejalanin Reparty ini nggak ngeganggu schedule kuliah lo?
0: Iya.
1: Atau
0: udah mulai olahraga lo?
1: Iya.
0: Udah mulai kewalahan nggak nih?
2: Nggak sih ya.
0: Aman semua ya?
2: Olahraganya agak dikurangin dikit lah. Fokus dulu.
1: Fokus dulu.
0: Fokus ke Reparty-nya ya.
2: Kadang sempat mikir juga kayaknya gue kebanyakan olahraga deh.
0: Oh gitu. Iya. Porsi olahraga lu berapa jam tuh biasanya?
1: Seminggu berapa kali?
2: Seminggu dulu 4-5 kali kayak masih ada deh dan
1: serius?
2: Iya, bahkan kemarin gue nge-gym terus padel.
1: Dalam satu hari.
2: Satu hari.
0: Iya,
2: sehari bisa mungkin terlalu banyak time yang di-spend buat olahraga sekarang. Nebelin kantong dulu deh.
0: Ngurusin Reparty dulu ya.
2: Iya.
0: Tapi lu ngurusin Reparty tetap party juga? Apa party udah enggak juga?
2: Party.
0: Lanjut.
1: Tetap. Okay. Tadinya enggak, maksudnya kan ada beberapa orang yang kayak enggak, gue di
0: belakang, udah fokus
1: ngurusin bisnisnya aja.
0: Tapi tetap ternyata.
1: Tapi tetap.
2: Tetap dong terjun sendiri.
1: Biar tahu
0: sekalian promoin si Reparty.
1: Biar tahu medannya gimana, guys, gitu. Ya. Okay. Tapi lu ada ini enggak sih maksudnya dengan umur lo yang sekarang masih muda? Itu kan masih muda kan ya?
2: Iya.
1: Berapa umur lo sekarang?
2: 20.
1: Tuh, masih 20, tapi lu udah start bikin satu aplikasi. Yang akhirnya bisa maksudnya lu bisa lihat prospeknya ke depan kayaknya oke nih. Maksudnya lu ngelihat kalau di kacamata lu sendiri ini akan long lasting enggak sih? Maksudnya apakah dengan orang-orang yang emang sampai sekarang masih banyak yang party gitu kayaknya ini bisa lama sih gitu.
2: Harusnya sih bisa sih ya. Soalnya kan ini menguntungkan klub juga gitu. Misalnya
0: tempat-tempatnya ya.
2: Iya, ada beberapa orang yang mengumpul jadi satu meja. Jadi ada meja yang kosong jadi keisi gitu kan.
1: Iya, okay. Iya,
2: bahkan kalau misalnya klubnya mungkin nge-push orang-orang yang buat pakai reparty kan mungkin banyak orang yang kayak sendiri atau berdua mau join. Tapi kurang teman itu banyak. Jadi dia ngechat-ngechat IO, kak mau ikut tapi gak ada teman. Itu juga banyak.
0: Okay. Iya,
2: dan ya kalau misalnya mereka bisa ngumpul lewat reparty ini kan jadi lebih ramai dan party lebih seru kali.
1: Oke. Okay. Berarti sekarang lu mau fokus diri party atau lu ada kepikiran untuk bikin aplikasi yang lain lagi?
2: Mau fokus.
1: Bisa itu party?
0: Fokus dulu ya.
2: Kayaknya dengerin podcast-podcast orang-orang hebat
0: harus fokus gitu ya.
2: Fokus tuh salah satu yang dulu lumayan sulit.
0: Cuma ada, emang cobaan ada aja kayak pengen coba yang lain atau apa gitu ya.
2: Iya, cuma wah kayak kurang wise.
0: Lihat
2: orang-orang.
0: Oke, terus gue ngeliat di Instagramnya Reparty juga nih ada beberapa event juga nih. Berarti emang collab sama si klub-klub itu ya untuk selalu diposting segala macam sama Instagram Reparty ya?
2: Iya, itu lebih ke kalau event lebih ke sama IO-nya sih.
0: Jadi ya, IO yang ada yang acara di klub itu lewat Reparty juga bisa.
2: Kita as media partner gitu.
0: Media partner juga.
2: Kalau sebutannya anak-anak event, anak-anak.
0: Iya, Medpar yuk. Iya, Meta Partner.
1: Oh iya. Disingkatnya gitu Medpar.
0: Medpar.
1: Jujur gue baru dengar singkatannya karena di otak gue ada media partner aja. Gue enggak pernah dengar ada singkatan.
0: Anak sekarang disingkat-singkat pokoknya.
1: Aduh. Kenapa ya semua singkat-singkat sekarang ya, bingung loh gue.
0: Nih, paling dekat di tanggal 21 tuh.
2: Ya, kita ada ngundang ini internasional DJ ya, semua. Brain Girly ya.
0: Okay.
2: Ini dari
0: ini di mana nih acaranya nih?
2: Di Lil Tiger X.
1: Oke. Okay, ini berarti collab sama IO-nya kan?
2: Collab sama IO-nya sama klubnya juga lah.
1: Oke.
2: Friendly lah sama.
1: Sip. Bisa dikepoin Instagram Mary Party.
0: Betul.
1: Di @reparty.id.
0: Kira-kira apa lagi nih yang bakal itu tadi kan sebenarnya udah di-spill tadi ya, bakal ada inovasi-inovasi di aplikasinya ya, atau mungkin lo mau ngasih tahu juga ke teman Pro 2 untuk downloadnya di mana, terus juga itu tadi mungkin inovasinya nanti kedepannya yang bakal lo siapin gitu.
2: Boleh, mungkin aku mau jelasin fiturnya dikit kali ya sama downloadnya nanti ya.
0: Okay.
2: Jadi kan tadi kan fiturnya baru event sama patungan. Ada dua lagi nih.
0: Apa iya, apa tuh?
2: Yang pertama itu guest list.
0: Guest list.
2: Iya. Jadi IO atau klub itu bisa pakai sistem kita ini, fungsinya persis kayak Google Form. Cuma kita ada competitive advantage sendiri. Kita semua itu dirangkum ke satu Excel kayak tadi. Tinggal pencet download, data-datanya, nama semua bisa. Jadi pihak hostnya tuh bikin pertanyaan sendiri, misalnya mereka mau tanya nama, terus follow IG gitu-gitu juga bisa. Dan kita tiap orang yang daftar guest list itu dapat tiket. Jadi on the spot tinggal scan-scan, nggak perlu
1: nanya aja,
2: nggak perlu nanya nama gitu-gitu lagi, ngecek Excel itu jadi cepat gitu. Dan yang terakhir tuh hostingnya. Iya, hosting ini tuh kan jadi hosting tuh bisa ada minimalnya. Ini buat YTTA. Hosting ini jarang yang tahu sih. Hosting nih biasanya minimal kayak berlima gitu. Tiga cewek, dua cowok gitu. Tapi kan biasanya ada yang cuma mau sendiri atau berdua kan. Nah, ini bisa ngumpul di sini juga lewat fitur hosting itu.
0: Fitur hosting.
2: Dan ya buat yang mau download udah ada di App Store dan Play Store. Langsung cari aja Reparty Indonesia.
0: Siap.
1: Banyakan yang download di App Store atau Play Store sejauh ini lu memantau?
2: App Store sih, berarti lebih banyak orang Indonesia pakai iPhone.
0: iPhone 11.
1: Panas dong.
0: Handphone gue itu panas tuh.
1: Jadi mungkin karena tadi fiturnya ada berapa? Ada banyak ya tadi?
0: Ada empat.
1: Mungkin itu tadi kendalanya yang dibilang agak susah ngejelasin ke orang kali ya. Lo cocoknya pakai fitur yang mana nih? Masuknya ke mana?
2: Kalau yang udah pakar party mah gampang.
1: Kok.
2: Mereka gampang banget nangkapnya. Oh ini gini.
0: Udah pasti tahu gitu ya.
1: Sip, langsung aja ke @reparty.id teman Pro 2.
0: Yes, betul banget. Kita juga thank you banget ke Rio ya, karena udah nge-share juga ilmunya. Terus juga mungkin jadi inspirasi yang lagi dengerin, selain ini mungkin juga ada ide buat party bareng, ada juga mungkin ide bisnis lainnya gitu.
1: Oh iya, teman Pro 2.
0: Karena tadi dia kasihannya lumayan seru gitu ya. Ke teman Pro 2.
1: Oke. Nanti malam ada party?
2: Aku hari
0: apa?
2: Sabtu.
1: Sabtu
2: buka PT-PT nih yang mau join aku.
1: Berarti kayak poin Instagramnya Rio kalau gitu.
0: Iya,
1: kalau mau party dia update story-nya dia.
2: Padahal kalau mau join aku party langsung pakai Reparty.
0: Nah, nah lu cari itu.
1: Hari Sabtu.
0: Alright,
1: kalau gitu thank you so much Rio udah mau datang ke sini.
2: Thank you so much. Sudah
1: di. Padahal tadi kita takut dia akan kejebak macet ya.
0: Iya, ternyata dia udah lancar. On time dia teman Rio. Iya,
1: dan dia arahnya dari Tangerang jadi aman.
0: Iya, betul sekali. Coba dari Sudirman.
1: Gak
0: nyampe-nyampe itu ke sini.
2: Pulangnya nih kayaknya.
1: Aman. Kalau jam segini masih aman.
2: Oh, masih aman ya.
1: Insyaallah
2: masih aman.
0: Yakin lu? Pulang kantor nih.
2: Tadi udah siap pulang ngantuk sih. Pulang lama gitu.
1: Kalau yang balik kantor udah balik dari tadi sebelum demo.
0: Oh iya betul. Udah banyak yang dipulangin tadi ya. Oke,
1: thank you banget Rio. Selamat sore.
3: Kamu masih dengerin Sore

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria Teman Pro 2. Boleh dikerasin lagi gak ya?
0: Oh iya, bentar. Eh, Marina sini, bentar.
1: Udah lu sini aja dulu, mau kemana sih?
0: Buru-buru kita pengen amat. Nanya keseruan 17-an kemarin di rumah lu.
1: Oh iya.
0: Kayak gimana, soalnya rumah dia rame banget. Kemarin gua ngeliat postingan dia tuh, ada lomba apa aja. Katanya dari bulan Februari tuh udah ada gelaran lomba ya di rumah lu ya.
1: Itu lomba apa ngerayain ulang tahun lo Februari?
2: Belum. Eh, maksudnya?
0: Kemarin ya, lomba
1: Agustusan. Kemarin lomba apa jadinya?
2: Gara-gara tadi kita sebelum on air ngomong yang gak nyambung ya. Jadi ikut gak nyambung. Kemarin itu lomba di daerah tempat gue.
0: Ada
2: di,
0: apa aja?
2: Di tempat tinggal gue tuh, kalau gue boleh bandingin sama tahun lalu, ini sebenarnya agak sepi.
1: Oke.
2: Dan
0: sepi karena panitianya gak prepare atau antusias warganya?
2: Kayaknya sih antusias warganya ya.
0: Mengurang ya. Mm-mm. Di tempat lu ya.
2: Terus apa namanya, panitianya juga bukan anak Karang Taruna nih tahun ini.
1: Jadi Karang apa dong? Karang Bolong.
0: Karang Bolong. Karang Gigi. Karang Tengah.
1: Ciledug
2: dong.
1: Udah
2: dong, abis semua lu ambil. Apaan? Iya, jadi tahun ini tuh ibu-ibu PKK-nya yang jadi
0: yang handle
2: panitianya.
1: Oh, gue ngerti, karena yang handle ibu-ibu PKK, jadi mungkin lombanya kurang Gen Z kali ya.
0: Kurang greget ya,
2: ya. Mungkin ya, gitu. Jadi kemarin itu gue gak ikutin banget sampai selesai.
1: Jadi, karena siaran ya kemarin.
2: Anak-anak tuh kayak mindahin, anak-anak buat balita ya, kan ada kategorinya, itu mindahin bola dari wadah ke wadah gitu, terus bendera gitu kan. Kalau untuk anak-anaknya yang rada gedean, tuh apa tuh kemarin ya?
0: Mindahin wadah ke bola, dibalik.
2: Enggak, kemarin tuh apa sih? Kayak enggak belut.
1: Masukin benang ke jarum. Benang ke jarum.
2: Ya pokoknya masih kaitannya sama bola-bola juga. Kelereng. Terus ibu-ibu, ini ada lomba apa? Baru nih ternyata di ramai juga di TikTok ya. Ngancingin baju sambil nerbangin
0: balon. Gue ngeliat Andin juga gitu.
2: Deket rumah gue kemarin. Iya, seru juga tuh ya.
0: Andin tetangga lu bukan?
1: Bukan.
2: Jaksel juga.
0: Iya, soalnya gue ngeliat Andin sama ibu-ibu kompleknya juga main gitu.
2: Iya, ngancingin kemeja.
0: Pakai kemeja.
2: Kalau di rumah gue ngancingin doang. Gak usah dipakai
1: kemejanya.
2: Balonnya sampai sambil dilempar gitu.
1: Jangan sampai jatuh balonnya.
0: Lu ikutan gak?
2: Enggak.
1: Kan dia balonnya.
0: Gak masalah kemejanya.
2: Kalau ini gue gak ikutan lomba sama sekali.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Ya karena emang pengen nonton aja. Pengen lihat keseruannya aja.
1: Gak ada lomba yang bisa gue ikutin gitu kan.
0: Dia jadi gestarnya justru di rumahnya. Kayak Adrian Halif. Kan jadi bintang tamu. Dia bintang tamu.
2: Enggak jadi bintang tamu juga. Pokoknya kemarin tuh gue gak jauh-jauh posisinya dari dimsum.
1: Ngabisin makanan di UMKM.
2: Sosis bakar.
0: Ya Allah.
2: So kemarin banyak yang dagang.
0: Mau mendukung Jasuke. UMKM Jasuke.
2: Iya, Jasuke. Terus cilok. Ada bumbu kacang. Ngapa jadi jualan nih gue?
0: Kenapa lu beli semua tuh?
2: Es kuwut.
0: Ya Allah, enak banget es kuwut.
2: Jadi intinya teman Pro 2 lomba 17 Agustus bukan cuma sekedar perlombaan, tapi juga di sini ada sisi membangun UMKM juga.
0: Betul. Oh iya, betul. Menghidupkan ekonomi masyarakat.
2: Karena banyak pedagang-pedagang dadakan kan gitu.
0: Oh iya, enggak cuma tahu bulat doang ya.
2: Ini enggak ada. Enggak ada. Emang enggak ada tahu bulat kemarin.
0: Iya. Seru sih, maksudnya momen ini kan jadi ngumpul, jadi kenal lagi. Lu ketemu ke tetangga lu yang udah enggak pernah nongol enggak gitu, misalnya?
1: Yang udah lama enggak ketemu.
0: Kayak teman lama lu, teman sekolah.
1: Atau gebetan lu waktu kecil gitu kan. Kayak udah lama nih dia kan waktu itu pernah gue gebet waktu kecil.
2: Oh
1: gitu.
2: Iya,
0: pernah ya?
2: Gue, tapi sama-sama udah punya gandengan.
1: Iya, terkali ya gandengan
2: aduh. Jadi kayak mau negor, kan kita jaga pas masing-masing ya.
0: Itu tetangga lo yang pernah.
1: Mana pas ketemu pas dia lagi ngegerauk sosis banget.
0: Iya, betul. Aduh. Itu yang pernah ketemu di tukang tambal ban juga bukan?

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Nadif Basalama bergema sampai selamanya.
1: Udah gak usah pakai jokes itu lagi, bosan.
0: Apa tuh? Yang mana tuh?
1: Bergema.
0: Gak mudah-mudahan lagu-lagu lokal kayak gini, lagu-lagu Indonesia tuh terus bergema, yes, di Indonesia. Ya walaupun tetap ada lagu-lagu dari luar negeri ya. Cuma menurut gue kayak ini tahun ini, dari tahun-tahun sebelumnya ya, mungkin 2-3 tahun terakhir tuh anak muda sekarang itu Gen Z tuh pride banget gitu loh, bangga banget sama musik lokal.
1: Sebenarnya kalau gue sih ngelihatnya dari dulu juga kita bangga kok, yeah, sama musisi lokal.
0: Iya. Yeah.
1: Cuman mungkin.
0: Cuma mungkin gue.
1: Apa ya? Kayak dulu, maksudnya gini, dulu waktu zaman gue SMA, kuliah, itu kalau ngelihat musisi jarang, maksudnya nggak terlalu banyak festival musik yang tamu menghadirkan
0: musisi lokal.
1: Musisi lokal.
0: Iya.
1: Ada tapi nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang kan ada Pesta Pora, ada Sound Project, ada apa yang warna-warni lagi selain Pesta Pora?
0: Lupa gue.
1: Ya banyak deh pokoknya sekarang festival musik. Kalau dulu tuh banyakan konser luar gue ngerasanya ya. Kalaupun ada tuh segmented yang kayak misalnya Sound Renalin itu lebih ke rock semua. Terus kayak
0: dulu ada ini loh, Java
1: Soul Nation. Iya, itu lebih ke R&B ya kan. Java Jazz sampai sekarang masih ada sih sebenarnya. Cuman ya tetap, maksudnya porsinya tuh dulu, maksudnya gini, kalau dulu tuh gue ngelihatnya ketika ada satu musisi Indonesia bikin konser tunggal ya, itu kayak wah banget. Kayak dulu misalnya gue kecil ngelihat Krisdayanti, Titi DJ, Ruth Sahanaya konser tuh, konser tunggal tuh kayak wah banget. Kalau sekarang tuh udah lumayan banyak nih.
0: Betul,
1: kayak Afgan
0: sering,
1: konser sendiri, Rosa konser tunggal, Raisa, Tulus konser tunggal. Jadi kayak udah banyak gitu loh.
0: Betul, jadi makin beragam dan si yang dengerin ini juga lintas genre tuh. Nggak dengerin, mungkin kalau dulu kan seangkatan gue itu dulu kayak lagi pada suka indie semua. Lagi suka K-pop semua.
1: Iya
0: kan? Kalau sekarang tuh kayak lu nanya ini pasti sukanya beda-beda tuh tiap orang.
1: Dan kayaknya ngaruh juga sejak ada sosmed ya, literally TikTok sih sebenarnya. Sejak ada TikTok tuh kan kayak ini lagu apa nih yang lagi viral gitu. Misalnya lagunya kemarin Naikila misalnya, atau lagunya Tensi. Akhirnya semua orang yang tadinya mungkin gak suka karena sering denger,
0: jadi suka,
1: jadi nempel paling.
0: Betul.
1: Enggak.
0: Betul. Begitu juga nih lagu dari Hindia, teman berdua. Lagu Hindia gue taunya justru pertama memang dari sosmed. Jadi gue gak yang Hindia muncul tuh gue gak langsung tahu atau dengerin. Jadi kayak denger orang temen gue posting tuh kan, kalau di salah satu platform streaming kan suka bisa dipost di Instastory tuh kan ya. Ini siapa sih baru gue dengerin tuh sih lagu-lagunya Hindia. Sampai sekarang tuh gue juga suka. Karena Hindia, Face, terus apalagi Baskara tuh
1: grupnya. Apa Lomba Sihir.
0: Iya, itu kan beda-beda kan karakternya.
1: Cuma gue kadang-kadang bingung ngebedain lagunya siapa.
0: Cuma
1: sih
0: menurut
1: lagunya Baskara yang mana.
0: Iya, cuma menurut gue lebih suka di bagian Hindianya kalau Baskara kan. Dan ternyata memang ini si Baskara ini, si Hindia, masuk ke daftar penerima terbesar dari WAMI yang menyalurkan royalti. Bisa tuh gue ngomong royalti.
1: Bisa yang keserimpet. Royalti coba.
0: Royalti misalnya.
1: Tapi harus pelan.
0: Iya, biasanya royalti gue tuh kan royalti. Nah, 45 miliar rupiah cuy.
1: Wah.
0: Iya, jadi WAMI ini kan emang penyalur distribusi royalti di Indonesia kan untuk para musisi kan. Pokoknya kan kemarin lagi banyak ngomong-ngomongin tentang royalti segala macam kan. Nah, ternyata pas dilihat-lihat nih si Hindia ini nih masuk daftar penerima terbesar gitu. Gila, berarti kan menjanjikan untuk menjadi seorang musisi kan?
1: Iya. Gitu. Menjanjikan jadi seorang musisi kalau lagu lo naik.
0: Iya, lagu lo enak. Terus juga konsisten. Hindia kan konsisten banget kan?
1: Iya.
0: Bikin-bikin lagu, bikin karya, terus juga bikin show segala macam juga niat gitu.
1: Tapi selain lagu-lagunya ya, gue paling suka sama statementnya Hindia waktu itu viral.
0: Iya, betul.
1: Yang apa, enggak semua orang?
0: Iya, enggak semua orang bisa nyanyi
1: cari suara lo
0: gitu kan.
1: Itu kayak sebuah motivasi buat gue.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Masalahnya gue nyari suara gue enggak nemu.

0: Good morning everyone, pengingat.
1: Kita harus ingat bahwa kita hidup ini cuma sementara.
0: Waduh, dalam banget nih. Makanya sholat.
1: Karena tujuan akhir itu kan ya pasti
0: di sana.
1: Di sana ya, dunia. Kemarin gue baru nonton ini Habib Jafar.
0: Dunia ini
1: kayak cuman tempat persinggahan aja gitu.
0: Betul. Oke deh, makanya yang muslim sholat. Bentar lagi maghrib. Hari ini maghribnya jam 17 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat.
1: Nanti habis maghrib kita akan lanjut lagi. Balik lagi ada updatean informasi lalu lintas tentunya dari NTMC Polri.

0: Serius lu Yun, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.
2: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
3: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
2: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
3: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Asli ya, ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang bener sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang nggak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang nggak sadar deh ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Avicii, The Nights, teman Pro 2. Udah mulai gelap sih emang ya.
0: Udah mulai gelap. Apakah juga macetnya udah terurai atau justru masih macet nih di mana-mana?
1: Kayaknya sih kalau menurut gue ada beberapa titik yang malah lancar.
0: Menurut... ya kan?
1: Karena hari ini ada beberapa kantor yang memutuskan WFH.
0: Pulangnya cepat, tadi juga ada kabarnya ya.
1: Sama ada anak-anak sekolah yang PJJ.
0: PJJ.
1: Pembelajaran jarak jauh.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, namanya PJJ sekarang.
0: Itu di pusat tuh biasanya anak-anak sekolahnya.
1: Jakarta aja. Jadi adik gue kan Tangerang. Adik gue tuh Bogor masuknya. Enggak, ya karena kalau dari surat edarannya kemarin
0: hari ini bakal ada
1: Bukan, edarannya itu adalah hari ini boleh PJJ, beberapa sekolah boleh PJJ untuk merayakan dan memaknai HUT RI.
0: Betul
1: gitu. Karena, di surat edaran ini gitu soalnya.
0: Iya, soalnya setahu gue banyak yang tanggal merah terus besoknya tuh dikasih cuti bersama kan.
1: Iya.
0: Nah kenapa banyak yang kemarin tuh ngusulin kenapa pas hari kemerdekaan tuh gak ditambah plus cuti bersama gitu. Karena terus, kan banyak yang punya aktivitas yang pada pengen lomba gitu loh di lingkungan masing-masing.
1: Sama mungkin ya kalau menurut gue juga karena kemarin kan banyak yang mungkin ngajak keluarganya ke karnaval sampai malam
0: gitu. Bener.
1: Jadi mungkin hari ini akhirnya dikasih kelonggaran boleh PJJ. Tapi sekali lagi hari ini tuh PJJ gak semua sekolah. Karena
0: betul.
1: Kalau yang gue baca kemarin di surat edarannya memang tulisannya tuh diperbolehkan,
0: ya, atau
1: bukan
0: mungkin,
1: diwajibkan.
0: Atau mungkin hari ini pulangnya agak cepat karena dulu cuma lomba-lomba doang.
1: Iya. Makanya tuh tadi teman kita Mariana Perempat agak stres kan karena anaknya PJJ di rumah.
0: Oh puyeng. Gitu ya?
1: Iya,
0: kalau anak PJJ puyeng ya?
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita dengerin dulu informasi lalu lintas dari NTMC Polri bersama dengan Bribtu Mercy, silakan.
3: Baik, terima kasih Desi dan juga Fajar. Selamat sore teman Pro 2. Kembali kami dari NTMC Korlantas Polri melaporkan lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan pertama dari JPO Tebet Jakarta Selatan, bagi teman Pro 2 yang akan melintasi kawasan ini, lalu lintas dari di jalan arteri dari Semanggi menuju ke arah Cawang sore hari ini terpantau masih dalam kondisi lancar. Begitupun untuk kendaraan sendiri yang mengalir dalam tol dalam kota. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati, perhatikan batas kecepatan normal kendaraan Anda. Kemudian dari JPO Senayan Barat, lalu lintas dari Gatot Subroto menuju Slipi ataupun yang akan menuju ke arah Kuningan dan juga Cawang dari arah Semanggi sore hari ini juga terpantau dalam kondisi cukup lancar. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati, perhatikan batas kecepatan normal kendaraan Anda serta saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan untuk informasi lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di call center kami 15669 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0858715669. Demikian dapat kami laporkan langsung dari NTMC Korlantas Polri. Selamat sore, selamat beraktivitas dan salam presisi kembali ke Desi dan juga Fajar di studio.
0: Terima kasih Bribtu Mercy atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet. Sabar ya. Mas

0: setiap kali melihat merah putih berkibar, ada satu nama yang layak kita ingat, yaitu Fatmawati. Di balik bendera yang kita hormati setiap upacara, tersimpan kisah tentang ketulusan, keberanian, dan harapan. Jauh sebelum Indonesia benar-benar merdeka, Fatmawati dengan penuh kesabaran menjahit sangsaka merah putih. Mungkin saat itu beliau nggak pernah membayangkan kalau hasil jahitannya akan menjadi simbol kebanggaan sebuah bangsa. Dikibarkan untuk pertama kalinya saat proklamasi 17 Agustus 1945 dan terus berkibar hingga hari ini. Dari selembar kain yang dijahit dengan sepenuh hati, lahirlah lambang persatuan yang mengingatkan kita untuk terus menghargai perjuangan para pahlawan. Jadi, setiap kali merah putih berkibar, jangan cuma lihat warnanya. Ingat juga cerita dan cinta yang ada di balik setiap jahitannya. Karena dari tangan Ibu Fatmawati, semangat Indonesia terus hidup.
1: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Mudah-mudahan doanya yang terbaik buat Indonesia di umur yang ke-81 ini ya teman-teman.
1: Amin, amin, amin.
0: Aman, tentram, damai, semuanya sejahtera.
1: Loh, sesuai tagline dong, berdaulat, yeah, adil, makmur.
0: Dan makmur, betul sekali.
1: Iya, makin makmur kan?
0: Mudah-mudahan, alhamdulillah.
1: Perut lo makin
0: ya,
1: makmur.
0: Insya Allah, karena habis makan tadi. Habis makan malam, ada cemilan.
1: Kemil.
0: Iya, ada cemilan juga tadi, ada popcorn juga di belakang. Mantap banget deh pokoknya ya.
1: Mudah-mudahan buat lo juga yang masih sibuk ngerjain tugas ya di rumah, atau mungkin ada tugas kantor dibawa pulang hari ini.
0: Betul, karena mungkin kantor lo di daerah Sudirman yang tadi kena imbas penutupan jalan. Jadi kerjaan yang gak selesai dibawa pulang gitu. Ya,
1: mudah-mudahan udah selesai juga kerjaannya. Ih, bisa cepat-cepat makan.
0: Gue sebel tuh kalau kerjaan dibawa ke rumah tuh. Kayak susah lagi ngerjainnya.
1: Iya lagi, benar.
0: Ada aja, maksudnya rumah sepi pun kayak males gitu. Bawana kan pengen ngapain lah gitu.
1: Kalau gue tuh lebih kayak ketika gue di rumah, orang rumah tuh mikirnya kan gue available ya.
0: Iya.
1: Tapi ketika
0: padahal kerja.
1: Iya, jadi kayak misalnya gue lagi nyari-nyari materi buat apa, menuhin target berita nih bulan ini, kayak gue lagi kerja tapi dipanggil-panggil. Ya udah.
0: Iya, apalagi kalau kerjaan kita kan suka ngerekam-rekam suara ya. Iya kan, itu gue gak bisa tuh. Gue mendingan bilang sama orangnya, sama kliennya, ntar aja ya pas hari biasa gitu. Jadi gue ngerjainnya di apa namanya, di tempat yang jauh lebih sunyi gitu kan.
1: Di mana misalnya?
0: Lebih kedap. Di sini kan, kalau di musola itu kan sedap, kedap kan. Gue bisa di sini di musola gitu. Kalau di rumah gue nggak bisa. Ada aja tukang apa gitu lewat.
1: Tukang baso lewat.
0: Ya. Soalnya gue nggak punya studio di rumah.
1: Sama.
0: Ntar Sun pengen bikin ah.
1: Iya. Belum lagi suara ini kadang-kadang kedengeran suara azan.
0: Iya. Ih, rumah gue belakangnya
1: masjid.
0: Iya, masjid.
1: Kedengeran. Belum lagi yang solawatan kan kenceng tuh.
0: Iya. Kalau di rumah gue jarang ada yang solawatan sih. Jarang.
1: Iya, rumah gue ada kalau sebelum azan biasanya doang. ada.
0: Orang kadang-kadang di komplek gue nggak ada yang ngajar. Seriusan. Makanya bukan gue biasanya yang suka ajan.
1: Emang harusnya jadulnya Fajar, cuma Fajarnya gak mau.
0: Gue belum pernah ajan, belum pernah.
1: Serius?
0: Iya, bokap gue mulu.
1: Ya ampun, lo harus mulai dong.
0: Iya. Dulu
1: masa
0: kakek gue
1: penyiar voice over azan di masjid gak mau.
0: Dulu kakek gue tukang ajan tuh. Terus ke bokap gue
1: tukang ajan gak sih?
0: Iya.
1: Muazin.
0: Muazin maksudnya. Ya mungkin soon gue gitu kan.
1: Amin.
0: Masalahnya kan kita kerja, mesti kerja. Bokap gue kan udah gak kerja gitu.
1: Oh iya, bisa subuh lah, jangan males lah. Ya kalau zuhur, asar, maghrib bisa, lo masih di kantor ya kan. Ya subuh lah.
0: Subuh aja bangun pagi. Matahari lah. Udah setengah baru bangun.
1: Kalau besok gak bisa, lo harus datang pagi.
0: Betul, yeah. Tapi besok sore ceria gak sama kita ya teman bro dua ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: besok sama Elan dulu.
0: Betul, ya. Dua hari bakal sama Elan. Kita bakal ada tugas negara ya.
1: Dua hari ditemenin cowok ganteng besok.
0: Iya, walaupun lu gak bisa ngeliat ya. Kalau mau ngeliat lu langsung ke studio aja pokoknya.
1: Suaranya
0: ya
1: aja ganteng kok.
0: Iya.
1: Tapi kelakuannya gak ya? Oh, kita ngejatohin teman sendiri sih.
0: Udah.
1: Yaudah, habis ini ada Edit yang bakal siaran Music Live Chat barengan sama September Band.
0: Betul, nanti disiarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia. Setelah itu lanjut Edit sampai jam 12 malam di Jaga Malam.
1: Terima kasih banyak.

0: Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari fenomena El Nino yang memicu pemanasan suhu laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan kemarau panjang hingga menguji ketahanan pangan nasional. Menguatnya cuaca ekstrim ini mengancam penurunan produksi padi akibat resiko gagal panen di kawasan sentra beras, terutama pada lahan tak ada hujan. Sebagai langkah antisipasi, mitigasi difokuskan pada optimalisasi dan penghematan air serta perlindungan kesejahteraan petani.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke dunia musik. Teman Pro 2, ada Stray Kids yang puncaki Billboard 200 lewat album This and That dengan 369 ribu unit di pekan pertama. Ini album ke-9 mereka yang debut di posisi number 1 sejak tahun 2022. Dan rekor ini menjadikannya Stray Kids sebagai grup dengan jumlah debut puncak terbanyak di abad ke-21 dan menyamai pencapaian dari The Rolling Stones.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga datang dari Agnes Mo yang kembali jadi sorotan setelah tampil di Reacher Season 4. Dalam serial Prime Video ini, Agnes memerankan Lila Holt, karakter yang hadir di musim terbaru Reacher. Setelah penampilannya, Agnes disebut-sebut debut di posisi ke-6 di IMDb Star Meter, di mana Star Meter ini merupakan peringkat popularitas untuk para pemain di IMDb Pro yang menunjukkan seberapa besar perhatian publik terhadap seseorang di platform tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini sama Pro 2, 1 jam ke depan edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tentunya bareng sama gue namanya Lo di malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman?
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Bener. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu, ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
3: Iya,
0: seru sih itu sih. Scoring. Ya. Benar, tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Mm. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?

0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
1: Semuanya sih enjoy. Oh,
0: semuanya enjoy ya.
1: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
1: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya. Betul. Enak ya, kayak enggak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Benar, kayak main. Kayak
1: pernah mikir kerja kan.
0: Benar. Oke, deh kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan.
1: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006.
1: Rilis 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
1: Sebelumnya 2005
0: 2004
1: tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
1: Baru kasih nama September.
0: Oh.
1: Sebetulnya dari 93 sih.
0: 93.
1: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
1: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke.
1: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
1: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk nyanyi.
0: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay.
1: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
1: Okay. Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
1: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
1: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
1: Karena saat itu aku agak selengean gitu kan.
0: Oke.
1: Okay, agak, okay. Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
1: Masih muda saat itu.
0: Masih muda.
1: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
1: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama. Oke.
1: Okay. Kayak masih udahlah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi okay. Gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu. Okay.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
1: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya. Jadi September.
1: Kayak enggak mau pusing gitu kayak.
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih, bener sih.
2: Doang.
0: Bener.
2: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu, bener.
1: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
0: Iya, agak aneh. Iya, bukan.
1: September band di bulan Januari.
0: Iya. Benar. Tapi itu yang bikin unik kan dari
1: September
0: Band kan. Benar. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti langsung album waktu itu.
1: Album.
0: Album pertama ya.
1: Album pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, benar. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
1: Ya,
0: itu 4 tahun ya?
1: Ya, setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh, ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
1: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
1: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, okay, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band Ether?
1: Ya, Ether.
0: Ether.
1: Nah, dia nih
2: 2019.
1: Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
1: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
1: Udah. Okay. Kita bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
1: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu

0: itu momen dia dia mampir ke studio, mm-hmm. terus kayak bikin lagu bareng nih, mm-hmm. bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya mm-hmm. kita jalan lagi ke produser kita, mm-hmm. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
1: Oke. Okay.
0: Pas dengerin, oke okay, langsung masuk gitu. Alhamdulillah
1: langsung oke. <okay.
0: laughs> Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama
2: Ether
0: itu.
1: Nah, kenapa tuh nama namanya Ether pada saat itu?
0: Karena kita mau coba sesuatu yang baru,
1: berbeda. Jadi, gitu ya.
0: Karena apa? Secara formasi juga kan udah nggak lengkap kan. Gitu, maksudnya kita lebih nggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Siput kan, gitu yang stektokan gitu, kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
1: Benar,
0: iya. Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
1: diangkat
0: lagi.
1: Diangkat lagi. Akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single ini. Baru.
0: Iya.
1: Ini. Bang Iput, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu, kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh.
0: Enggak. Nggak ada yang bisa mengerti dia, Srin.
1: Asik.
2: Ini apa namanya, kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan.
1: Iya sih, benar-benar taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
1: benar. Okay.
2: Cuman kan kalau masalah antara ngamuke seberapa kita nggak tahu.
1: Iya sih.
2: Sama dia udah tahu sebenarnya.
1: Iya, udah paham ya.
2: Gampang gitu.
1: Udah gampang. Jadi
2: kayak lebih kayak
0: gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
1: Iya benar sih, benar sih.
0: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
1: secara personal
0: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
1: Asik.
0: Cuma gua pilihannya kan.
1: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan.
1: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop
1: ya.
0: Padahal dia ngeband juga loh.
1: Iya.
0: Dia ngeband.
2: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
1: Oh, oke.
0: Dia mainin ska.
1: Wow.
0: Bercanda.
1: Oh, bercanda, kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih, enggak apa-apa juga
2: yang
1: sih.
2: Yang penting musik ya.
1: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu rindu
1: untuk kamu. Bener. Nanti kita bakal bahas 92. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan, siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ada, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke, oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay. Ada yang ini
1: sih jawaban aman.
0: Benar-benar jawaban aman. Benar, tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lo harus jawab ini tuh harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: se-excited mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang, pernah ngalamin juga.
0: Oke.
2: Okay, jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya, major perasaan.
0: Oke oke oke. Perasaan umum ya.
2: Perasaan umum udah itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya,
1: apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke. Okay.
1: Akan menambahkan ya. Jadi
0: okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke oke. Tapi berarti apa ini, berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Lagi berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti ya, bisa dibilang ya.
1: Pasti ya. Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih enggak?
0: Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Iya. Deep banget emang. Ya. Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Okay. Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong.
0: Iya benar.
2: Cerita baru yuk, kita bikin lagi yuk.
1: Oke, okay, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin baru lagi yuk.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini. Supaya okay. Orang enggak ternyata supaya enggak lupa gitu. Saya betul kayak gini.
0: Benar. Enggak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Benar. Oh, gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
0: Benar ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga.
0: Lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
0: Oh, oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam.
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik.
0: Ada 3 minggunya.
1: Terbalik.
0: Benar.
2: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
0: Terbalik. Tuh balik bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya.
2: Ya betul.
1: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke okay. Ya kan. Jadi harusnya diapain
1: lagi? Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu. Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa ya, ke arah sedih
0: ya,
1: gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, okay. I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh,
2: sebuah
0: Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi maknanya luas.
0: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan. Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan. Atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang gak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya jadi jangan kemana-mana teman bro dulu ya. Masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Yeah,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Yeah.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa gitu.
0: Yes, benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga. Yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin orang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana? Itu aja saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin-mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik
2: genre musiknya, genre musik, gitu. Hmm. Karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay, gitu. Mm-hmm. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya man behind the gun itu, gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya, gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya, gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama,
2: gitu. Iya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul, itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: udah visual?
0: Ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube, di channel Askada Music.
0: Oke. Okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih, Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya.
0: Mm-hmm.
2: Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Mm-hmm. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu, mm-hmm, udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin,
0: yes,
2: film gitu.
0: Hmm.
2: Jadi kayak band si butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual, yes, nih, gitu, supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Iya.
2: Dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama-sama. Sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga.
0: Mm-hmm.
3: Seandainya itu dibuat video tapi videonya enggak kena, itu jadi kelamaan juga sih sebetulnya.
0: Iya, iya.
3: Kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton di YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Akhirnya kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata
3: lisan. Ya,
0: alright.
2: Ya. Berarti.
3: Gitu.
0: Perspektif kan?
2: Perspektif,
0: yes, benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan
0: apa
2: yang gue rasain gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Iya. Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari, kita nari.
3: Baca puisi dong.
0: Baca
3: puisi kan Agustusan nih, jadi baca puisi.
0: Boleh.
2: Yang denger juga bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright, silakan, ada yang disampaikan nggak?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke, bener.
3: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain. Gitu.
0: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya.
0: Okay. Satu lagi.
2: Apa tuh?
0: Stop bullying.
2: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya.
0: Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini,
2: yep,
0: ya kan. Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Yeah.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan atau langsung album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
1: Ada harusnya.
0: Oh ini harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
1: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang
0: ya. Ah, tinggal rilis doang ya. Benar.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
1: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Yeah. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, Digital Streaming Platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Sama-sama. Terima kasih teman Produ 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke okay. Jadi
1: kita ini dulu boleh gak
0: sih? Oh boleh. Silakan mau ngobrol dulu, boleh. Oke, boleh. Oke, okay. Halo teman Produ 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Produ 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu, atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

Pernah beli arum manis di pasar malam? Atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Menetapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Yo yo yo, selamat malam Jakarta. Ada Edi teman lo di malam hari ini tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Selamat malam buat kamu semua yang lagi tune in ya di 105 FM Pro 2 Jakarta. Selamat malam buat lo semua yang lagi di perjalanan. Selamat malam buat lo semua yang lagi di kamar aja. Pokoknya dimanapun lo berada, gue bakal menemani lo di malam hari ini. Jadi buat kamu, seperti biasa, kita bakal seru-seruan. Dan ternyata gue juga bakal ngajak lo buat ngobrolin sesuatu yang kayak seru buat diobrolin malam-malam ya. Contohnya apa kak? Contohnya adalah kisah masa lalu. Ya. Nggak deh, nggak ngomongin masa lalu deh. Kayaknya emang kalau ngomongin masa lalu kayak kelar-kelar gitu kan. Jadi kayak ya pokoknya kita bakal ngomongin banyak lah malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan boleh banget langsung merapat aja bareng sama gue di 105 FM Pro 2 Jakarta. Di WhatsApp juga boleh. Mungkin buat lo semua yang pengen cerita-cerita ya malam hari ini, pengen curhat ya, atau mungkin pengen nanya sesuatu juga boleh. Nanti kalau gue tahu jawabannya gue jawab ya. Kecuali kalau lo nanya PR matematika, kayaknya gue juga gak bakal bisa jawab sih. Jadi sampai jam 12 malam gue bakal menemani lo di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jadi stick around, don't go anywhere, keep station 105 FM Pro 2 FM Jakarta.

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

Well, that's what I like by Bruno Mars, teman berdua. Udah gue play di malam hari ini nemenin lo mungkin yang malam hari ini lagi lelah-lelahnya, lagi penat-penatnya ya. Lagi stres sama kerjaan lo pastinya ya. Kalau gue sih, kalau gue ketika stres sama kerjaan, ketika gue mungkin penat atau mungkin emosi dengan kerjaan ya, karena ada aja gitu ya. Tipe-tipe orang di kantor yang bikin kesel tuh ada, pasti ada. Setidaknya ada satu lah ya. Ya biasanya mungkin kalau gue sih, kalau lagi stres, lagi penat, biasanya gue ngelakuin sesuatu yang gue suka gitu kan. Kalau lo ada gak nih teman pro 2, sesuatu yang mungkin akhir-akhir ini lagi sering lo lakuin atau mungkin suka lo lakuin karena lo mungkin lagi stres atau penat, kayak kayak pelariannya gitu lah ya, lo mungkin boleh cerita ke gue ya. Karena gue pernah menemukan sesuatu yang menarik, karena gue lagi suka sama sesuatu yang sebenarnya gue dulu sering lakuin, cuman akhir-akhir ini lately gue gak ngelakuin, dan beberapa hari kemarin gue bisa menikmatin lagi adalah perjalanan ketika gue pulang siaran, bro. Keliling Jakarta maksudnya ya. Keliling Jakarta, menikmati kota Jakarta yang mungkin sudah tidak terlalu ramai gitu kan. Night ride tuh seru, bro. Apalagi keliling Jakarta, ya gak sih? Yo,

Gue yakin setidaknya sekali seumur hidup lo pernah ngerasain jatuh cinta, ya kan? Jatuh cinta itu indah, bro. Hayalan kita. Tapi gimana ceritanya kalau mungkin rasa cinta lo itu cuma bertepuk sebelah tangan? Nah lo, apa yang bakal lo lakuin teman pro 2, eh? Apakah lo masih akan terus berjuang, ya kan, buat ngejar cintanya dia biar gak bertepuk sebelah tangan doang? Atau ya udah, lo cuma bisa nyimpan rasa lo dalam-dalam, ya, kayak lagunya tadi Krisha ya, di Korea Lali Manilo, Eva Celia itu bilang kayak gitu. Atau mungkin lo tipe orang yang lupa nama, ingat rasa. Hah? Ini rasa makanan yang dimakan waktu itu maksudnya, ya gak sih?

Udah beda kepercayaan sih, mau gimana lagi, pusing bro, pusing ya, apalagi perbedaan ya, yang satu suka Marvel, yang satu suka DC. Nah, ini juga biasanya berantem tuh, bagusan-bagusan mana nih ya, astaga. Tapi kalau emang lu suka ya sama film-film, series-series superhero, apa yang akan lu lakuin ketika lu misalnya lagi mungkin berangkat kantor atau mungkin pulang kantor, kira-kira tiba-tiba di jalan lihat Batmobile. Batmobile.

Tadi kita tahu lah ya, sedikit mencekam gitu kan. Nah, kalau kita lihat-lihat ya dari desain Batmobile yang sekarang ini, yang Bruce Wayne versi Robert Pattinson, ini emang kalau kita lihat ini masih mempertahankan wujud aslinya ya dari film pertamanya di film The Batman Part 2 ini ya, yang dimana diperankan sama Robert Pattinson. Juga rumornya banyak nih, maksudnya yang berkembang ya, kayak beberapa pemain dari MCU yang mungkin kita tahu ya, itu ada juga yang dikabarkan akan bergabung ke MCU, bahkan udah ada karakternya ya. Ya, kita tunggu aja ya teman Pro 2, kira-kira bagaimana Batman ini yang kedua ya, apakah bakal sewah Batman-Batman sebelumnya, atau mungkin akan flop aja gitu. Tapi emang sebenarnya menarik sih di dari film Batman yang pertama aja, dengan mungkin ya bisa dibilang rebranding gitu ya. Rebranding yang karena emang Bruce Wayne kali ini diperanin sama Robert Pattinson, dan juga beberapa juga ada yang ya mulai-mulai kelihatan lah ya alurnya akan kemana. Kemarin juga Superman terakhir sih Supergirl rilis, itu juga menarik ya karena emang baru aja, dan Supermannya juga karakternya maksudnya pemerannya juga beda gitu dari yang sebelumnya. Henry Cavill kemarin ganti pemerannya ke pemeran yang baru ya, begitu ya. Kita lihat perseteruan ini ya antara MCU yang mungkin sekarang udah di level multiverse, sementara DC mungkin sekarang lagi masih sibuk dengan beberapa karakter utamanya ya, kayak Batman, Superman gitu kan. Jadi kayak ya perseteruan MCU dan DC gak akan kelar-kelar sih, yang jelas sih. Tapi gimana lo menanti The Batman Part 2 yang kabarnya bakal tayang di bioskop di 18 Februari 2028? Kira-kira menurut lo bakal yay or nay? Let me know ya. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

ekspektasi ya. Ini sesuatu yang berbahaya teman Pro 2, ketika ekspektasi lu terlalu tinggi tapi realitanya ya tidak sesuai ekspektasi, itu kadang kecewa aja, bahkan sampai sakit hati. Bahkan si Ochan Siagian sama Okin aja sampai bikin lagu ini, mungkin karena dari kisah nyata gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal ekspektasi nih teman Pro 2 nih ya, mungkin ini ada sebuah film yang akan rilis juga yang sebenarnya bisa berekspektasi juga sih. Cuman kalau menurut gue ya, kebiasaan MCU ketika ekspektasi kita terlalu tinggi, filmnya jadi malah flop. Iya kan? Jadi ada salah satu film Marvel Cinematic Universe yang akan rilis juga, dan ini juga bisa apa ya, kayak udah bisa dipastiin kalau film ini juga bakal masuk ke dalam fase barunya Marvel Cinematic Universe MCU ya. Jadi ada Ghost Rider teman Pro 2 yang rencananya bakal tayang di tahun depan, tepatnya 28 Juli 2028. Aduh, kalau Agustus cakep sih angkanya sih, 28 08 28. Ya ntar malah mundur lagi gue ngomong begini ya. Anyway, jadi Ghost Rider ini udah punya pemeran utama yang bakal meranin Johnny Blaze ya, atau yang menjadi Ghost Rider itu sendiri ya. Ada Ryan Gosling tentunya, yang katanya sih, kata orang-orang, ini adalah salah satu orang yang paling mirip pemeran aslinya, pemeran yang lama ya. Iya gak sih? Gak tahu sih, menurut lu gimana teman berdua? Nah, anyway, jadi film ini menjadi salah satu apa yang paling ditunggu-tunggu, yang paling diantisipasi gitu kan, karena bakal masuk ke dalam fase baru MCU yang tentunya ya dengan akan menjadi kemasan MCU banget nantinya, karena emang ini disutradarai sama Shawn Levy ya. Jadi gimana ekspektasi kamu teman Pro 2 menunggu Ghost Rider ini? Terutama adalah si Ryan Gosling yang memeranin Ghost Rider ini ya, si Johnny Blaze ya. Gue nggak tahu kenapa sih, setiap lihat Ryan Gosling, gue selalu keingetan sama La La Land. Iya nggak sih, La La Land, bener kan film La La Land? Ya itu, jadi kayak gue nggak tahu kenapa, kayak wah kayaknya kok kayak ekspektasi gue Ghost Rider-nya akan sendu banget ya. Ada romance ya, ya yang jelas nggak akan seperti itu sih, harusnya ya kan, harusnya nih. Tapi ya nggak tahu, kita akan lihat si karakter Johnny Blaze yang akan diperanin sama Ryan Gosling ini akan dibawa seperti apa, apakah mungkin mirip sama karakter yang mungkin kita udah tahu selama ini ya, yang udah rilis sebelumnya, atau mungkin ada juga yang bilang nih, ada yang komen kalau ini akan dibawain dengan komedi gitu. Menarik sih, mungkin komedinya kayak komedinya si Spider-Man gitu kan, tapi itu sebenarnya komedi bocil banget sih. Maksudnya kan si Tom Holland meranin Peter Parker, disitu kan Peter Parker sebagai anak kuliahan kan, jadi kayak masih muda, dan paling mungkin kayaknya umurnya paling muda di antara Avengers yang lain. Jadi jokesnya itu jokes ya, bisa dibilang kayak jokes anak kecil gitu kan. Nah ya, seperti apa nanti kita akan lihat ya. Karena jujur gue gak sabar sih akan dibawa seperti apa sih Ghost Rider ini, apalagi yang meranin adalah si Ryan Gosling. Dimana kalau gue mikirin Ryan Gosling, yang kebayang adalah ketika dia meranin di La La Land. Ya gimana ekspektasi kamu teman Bro 2? Kasih tahu ke gue ya, kira-kira film ini bakal menjadi sesuatu yang wah sekali di fase baru nanti di MCU di tahun depan, atau mungkin ini jadi karakter yang ya biasa-biasa aja, kayak sekedar ada abis itu ngilang, kayak Moon Knight. Jujur gue gak tahu kenapa, kayaknya mungkin Moon Knight ini gak akan masuk ke Avenger Doomsday juga anyway sih, tapi gak tahu sih ke depan akan gimana ya. Jadi kasih tau teman Bro 2 ekspektasi lo, apakah lo punya ekspektasi tinggi dengan Ghost Rider ini karena lo mungkin dulu nonton yang lama ya, dan ekspektasi lu sangat tinggi, atau mungkin ekspektasi lu kayak ya udahlah ya MCU gitu kan. Kayak udah paham banget sama MCU sekarang ini ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, Maria tak mengintip.
3: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
4: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan, terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
3: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
4: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

Selesai BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edit di malam hari ini ya. Nemenin lo di malam hari ini. Dan habis ini, nanti jam 10 ya, gue bakal nge-play requestan lo semua, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu di malam hari ini, boleh banget tentunya ya. Lo bisa kasih tahu ke gue, langsung drop aja ke WhatsApp yang Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Atau bisa di Instagram juga boleh ya, di @pro2fmjkt ya. Ini ada dari siapa nih, nanya nih, Lara. Ada dari Lara ya, boleh request lagu gak? Boleh ya, boleh. Kalau mau request langsung aja sekarang di request, nanti di jam 10 ya bakal gua play ya. Oke, jadi buat kamu pasti langsung drop aja, kasih tahu lagu yang pengen kamu dengerin, yang pengen kamu request di malam hari ini di 0811 800 105.

Hai teman berdua, it's time ya. Gue bakal sapa lo dan ngeplay requestan lo semua di malam hari ini. Buat kamu yang pingin request, boleh banget ya. Langsung bisa drop aja di 0811-800-105. Ada dari Bahrum di Kemayoran. Assalamualaikum, selamat malam Kak Edit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Bahrum. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bahrum. Gimana Bahrum kabarnya ya? Semoga lu baik-baik aja ya. Kadangnya ini dia mau request lagunya Avolia. Kayaknya udah jadi Avolova banget nih ya si Bahrum ini ya. Kamu pemain aku pelatih katanya, atau Avolia yang toxic. Alright, karena kemarin udah toxic, jadi sekarang boleh lah ya kamu pemain aku pelatih ya. Dan seperti biasa, salamnya untuk Aca cantik, jaga kesehatan baik-baik di sana ya. I miss you Aca katanya. Alright, terima kasih ya Bahrum ya. Terima kasih juga buat doa-doanya. Semoga doa baik juga buat Bahrum ya. Selanjutnya ada Pras di Pondok Benda Indah Tangsel. Karena mau nanya, kayaknya siaran sendirian biasanya berdua. Ya di minggu ini lagi sendirian dulu ya. Satu minggu sampai hari Jumat sendirian dulu. Nanti sama Elan mungkin minggu depan sih, insya Allah ya. Gue gak tahu sih, belum tahu sih. Nanti ya, pokoknya ditunggu aja. Nah jelas berdua sih, kalau bertiga kayaknya ya kebetulan aja waktu itu, ya kan. Dan ini kalian seperti biasa ya, buat kirim salam buat pacar aku Nuraini sayang. Dan kirim salam buat Kak Edit, Kak Elan, Kak Fajar, Kak Uza, Kak Davey. Dan buat fans Cherry Bell katanya. Oke. Yang dikirimin salam yang cowok-cowoknya aja ya. Ini gak sekalian semuanya. Ada Angga juga belum, ada Desi, ada Yvonne, Ocit. Ini masih ada yang lain. Gak sekalian semua nanggung gitu masalahnya ya. Tapi gak apa-apa. Nanti mereka bisa baca kok di sini ya. Nanti chatnya Pras dibaca ya sama mereka ya. Dan katanya mau request lagunya Cherry Bell, Brand New Day. Boleh. Udah disiapin, abis ini bakal gue play ya. Thank you Pras. Next, kita lanjut dulu. Ada siapa nih? Mei di Jakarta Barat ya. Halo Bro 2 teman terbaikku. Asik. Halo juga Mei. Kalian mau request lagu Bara Suara yang Biang atau Sementara boleh ya. Waduh, gue pengen juga sih sebenarnya Sementara. Oh, enak sih, cuman ini gak masuk di playlist ya. Buat Mei, kalau lu mau Bara Suara, gue punya Terbuang Dalam Waktu, Bahas Bahasa, Guna Manusia, sama Sendu Melagu. Ini, itu yang mana? Mau yang mana? Kalau yang mau baru ada Terbuang Dalam Waktu, iya. Terus ada, iya. Kalau yang mau lama-lama Bahas Bahasa sih, ini lagu yang pertama kali gue tahu dari Bara Suara ya. Boleh, pokoknya ditunggu ya buat Mei ya. Kalau mau Bara Suara ada yang 4 tadi, kalau mau ganti yang lain juga boleh ya. Alright, lanjut next. Ada dari K. Dari siapa nih? Nulisnya K doang sih di profilnya sih. Halo Kak, selamat malam. Halo, what's up? Selamat malam. Kalian mau request lagu Kortis? Wow, boleh. By the way, Kortis Enif loh Kak. Oh iya. Yeah. Happy birthday ya, happy Enif buat Kortis ya. Yeah. Sorry ya kalau gue salah ya, please jangan hujat gue. Gue nggak terlalu ngikutin ini soalnya. Jadi kayak ya udah boleh Kortis. Mau yang mana aja. Mau Fashiong, Go atau Red Red. Nah, mau yang mana? Mau Fashiong, Go apa Red Red? Coba kasih tahu ya. Nanti bakal gue play. Oke. Ya kalau emang mau mana aja, nanti gue bakal play yang Fashion aja ya, Fashion. Oke, tiga dulu ya. Nanti ditunggu juga yang lain. Ditunggu sabar-sabar ya. Habis ini bakal gue play. Nah buruan Kak, ngetik nih. Ya lama nih ngetiknya nih. Ya lama lu. Retret, oke, katanya lagu kebanggaan. Oh iya, oke deh, boleh ya. Retret gue masukin. Jadi tiga lagu, kita mulai dari Avolia, Kamu Pemain Aku Pelatih, Cherry Bell, Brand New Day, dan nanti ditutup dengan Kortis dengan Retret yang katanya baru Enif. Alright. Oke, langsung aja, ini dia lagu pertama, ada Avolia dengan Kamu Pemain Aku Pelatih.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

That was Cortez with Red. Udah gue play, nemenin lu malam hari ini teman pro 2. Buat lo semua, gue masih bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini ya. Kita lanjut lagi, tadi sampai mana ya? Sampai si ini ya, si siapa? Mei ya? Oh enggak, Mei tadi ini, sendum lagu, ganti. Tadi tuh, oh ini si Kak ya, yang katanya request Cortez, Red ya. Salam queer, queer, bener ya? Iya itu bilang ya, bener ya? Sorry kalau salah ya. Anyway, kita lanjut lagi. Ini ada dari Iva. Oh, halo Iva. Kalian mau request Galantis No Money? Boleh. Udah gue masukin, nanti bakal gue play ya. Ditunggu aja buat Iva, thank you so much. Terima kasih ya waktu itu, kirimannya luar biasa. Dan selanjutnya ada dari Basit. Karena mau request Bernadia 1 bulan. Oh dari Katel, Tangerang ya. Alright. Oke. 1 bulan juga udah masuk ya. Dan satu lagi tadi requestannya si Mei, sendum lagu dari Bara Suara. Oke. Nanti sisanya habis ini bakal gue play dan gue bacain lagi. Jadi ditunggu aja ya, sabar-sabar ya. Buat yang belum request, masih gue tunggu sampai jam 11 malam. Oke. Sekarang kita ke requestan Mei dulu. Bara Suara, sendum lagu. Let's go.

teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

That was Bernadia dengan Satu Bulan. Sudah gue play di malam hari ini ya. Dan gue masih bakal sama-sama lo dan ngeplay requestan lo semua di malam hari ini, malam Bro 2. Buat kamu yang request, boleh banget masih gue tunggu di 0811-801-05. Atau ya boleh ya di Instagramnya Pro2FMJKT, bisa langsung request. Oke, selanjutnya ini ada benar dari Okti di Kemang. Katanya mau request lagu Biru Baru yang apa aja. Aduh, jujur gue pingin juga ya, cuman belum ada di playlist malam hari ini ya buat Okti ya. Kalau nggak ada katanya Hindia yang Janji Palsu. Nah, kalau Hindia, gue punyanya ada semua lagu cinta terdengar sama. Everything You Are, Berdansalah Karir Tak Ada Artinya. Atau mungkin mau yang lebih lama lagi, ada Rumah ke Rumah, Kita Kesana juga ada. Mau yang mana? Gas! Okti ya. Atau mau yang lainnya juga boleh. Mau cek dulu playlistnya. Everything You Are boleh. Oke. Everything You Are bakal gue play habis ini. Ditunggu aja. Selanjutnya kita ke Akil di Bekasi. Selamat malam bro. Nih, kalian mau request lagunya Hurts to Hurts ya, Hachu Hachu. Yang Iconic Heart. Aduh, yang Iconic Heart nih bau-baunya gak ada nih ya. Bentar, Hurts. Oke, malam hari ini gue punya Hurts to Hurts yang Root, The Chase Easy, Lemon Tang. Lo mau yang mana? Di antara tiga itu, gue punyanya tiga itu doang kalau malam hari ini ya. Seru banget buat Akil. Ditunggu, kalau mau ganti yang lain juga boleh sih. Salamnya katanya buat teman-teman yang lagi dengerin, dan terutama buat Hacu ya. Semoga hari ini menyenangkan. Asik, amin amin amin ya. Semoga buat kamu semua teman Bro 2 dimanapun kamu berada, semoga malam hari ini menjadi malam yang menyenangkan ya. Oke, sambil nunggu Akil ya, kira-kira mau lagu Heart to Heart yang mana, atau mungkin yang mau yang lain juga boleh. Ini nanti gue siapin satu lagu dari Perunggu ya, dengan ini Abadi aja ya. Jangan nih, pastikan riuh akhiri malammu ya. PRAM pram. Main singgah-singgah lagu orang. Ya udah, buat kamu yang masih request, gue masih nungguin sampai jam 11 ya. Habis ini bakal ada Hindia dengan Everything You Are.

107.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama gue, Edi Tama di Jaga Malam. Yes, that was Heart to Heart with Ruth. Tadi ini requestan dari siapa ya? Akil di Bekasi ya. Yang katanya salam spesial buat teman-teman yang lagi dengerin, terutama buat Hacu ya. Apakah gue juga harus masuk ke dalam Hacu juga? Alright, anyway, ini udah hampir jam 11 malam ya. Jadi gue harus pamit dulu teman Pro 2. Terima kasih buat lo semua yang udah seru-seruan di malam hari ini, dari jam 7 malam tadi ya, bareng sama gue di MLC, di Jaga Malam juga. Pokoknya terima kasih buat kamu semua yang udah request juga. Terima kasih banget ya. Dan selesai mungkin ada beberapa ya yang mungkin belum bisa gue play, mungkin bisa di request di besok pagi ya. Besok pagi jam 10 pagi sampai jam 12 lo bisa request, atau mau besok malam juga bisa, gue bakal nemenin lo di jam yang sama ya. Jadi lo bisa request di jam 10 malam sampai jam 11 malam ya. Alright, kalau gitu terima kasih, selamat istirahat teman Pro 2. Kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama. Selamat menikmati sisa malam hari ini, tinggal 1 jam lagi. Dan tentunya 1 jam ke depan juga bakal ditemenin sama Just Music yang nemenin lo sampai jam 12 malam nanti ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Bye-bye.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Rabu 19 Agustus 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini hari Rabu 19 Agustus 2026. Bakal ditemenin bareng Ocit di sepeda Selamat Pagi Teman Pro 2. Pastinya gue bakal temenin lu dengan lagu-lagu yang enak di pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta, karena nanti kita bakal dengerin dulu ada kata-kata hari ini dari Ustadz Banu yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya, dan juga nanti bakalan ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 6 teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman berdua yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin, maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, "Wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum dalam satuan rubai uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, Masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, "Berat sekali mengalahkan Abu Bakar." Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. "Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu." Nenek itu mengatakan, "Terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku." Umar penasaran, siapa orang itu? Maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah, itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan, dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: gini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2 bareng Gocir, ini dia Info Pro 2. Info pertama, pelukis asal Jerman Christopher mengaku mendapat pengalaman luar biasa saat melukis langsung di berbagai wilayah Indonesia dalam pameran SBY Art Community bertajuk Art for Peace and a Better Future Collaboration in Jakarta. Ia mengatakan landscape Jakarta memiliki tantangan tersendiri karena bentuk kota, warna dan cahaya hingga kondisi udara yang khas. Selama 2 minggu, Christopher melukis bersama seniman Indonesia di Jakarta, Cisarua, Borobudur, dan Pacitan dengan teknik khas menggunakan jari tangan dan sapuan cat tebal secara langsung di atas kanvas. Info Pro 2. Pas selanjutnya, film Indonesia bertajuk Solata Teman Adalah Keluarga Yang Kita Pilih mendapat kesempatan tampil di Festival Film Anak dan Remaja Yordania yang berlangsung di Amman pada 14 hingga 20 Agustus 2026. Film karya sutradara Ichwan Persada ini sebelumnya telah mengikuti sejumlah festival internasional dan meraih penghargaan khusus di Golden Femi Film Festival Bulgaria. Solata bercerita tentang Angkasa, seorang guru relawan dari Jakarta yang mengajar di Pegunungan Olon, Tanah Toraja, dan bertemu 6 murid dengan nama yang terinspirasi dari tokoh-tokoh presiden Indonesia. Info Pro 2. Info selanjutnya, Badan Geologi Kementerian SDM mencatat 3 gunung api aktif di Indonesia mengalami erupsi secara beruntun. Pada Selasa malam, yaitu Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur, dan Gunung Semeru di Jawa Timur. Gunung Ibu tercatat meletus 3 kali dengan kolom abu tertinggi mencapai 700 meter dan saat ini berstatus level 2 atau waspada. Sementara Gunung Lewotobi laki-laki erupsi dengan kolom abu sekitar 300 meter dan berada pada level 3 atau siaga. Dan Gunung Semeru juga mengalami erupsi dengan getaran yang terekam seismografi dan status berada di level 3. Itu dia Info Produk kali ini. Kita lanjut ke Sepeda Selamat Pagi Teman Pro 2.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini hari Rabu 19 Agustus 2026. Bakal ditemenin bareng Ocit pastinya ya di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Seperti biasa gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2, pastinya dengan lagu yang enak-enak banget buat lu di jalan, dan juga pastinya dengan topik-topik yang seru banget pokoknya deh. Dan nanti juga gue bakal bantuin lo untuk memantau cuaca di pagi hari ini dan juga traffic di pagi hari ini kira-kira macet apa enggak. Jadi yang mau tahu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman Pro2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oci teman Pro 2. Dan gue bakal bantuin lo untuk memantau cuaca di pagi hari ini nih. Gue agak kaget karena ternyata hari ini hari Rabu 19 Agustus. Menurut perkiraan cuaca bmkg.go.id yang udah gue buka sekarang, ternyata hari ini nih ada wilayah yang berawan dan juga akan ada wilayah yang bakalan ada hujan ringan hingga sedang. Wah, ini sih menurut gue good news ya di pagi hari ini, karena akhir-akhir ini lumayan panas banget dan lumayan agak berpolusi ya, karena gak ada hujan sama sekali di musim panas ini teman Pro 2. Dan semoga aja nanti hujannya ini bisa membawa berkah gitu ya dan juga bisa mengademi Jakarta dan sekitarnya di teman Pro 2. Yang bakalan kena hujan sedang ada di beberapa wilayah kayak Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur nih teman Pro 2. Dan ada di Jakarta Utara bakalan kena juga tapi hujan ringan. Dan untuk Kepulauan Seribu bakalan berawan aja nih ya. Kemarin juga tanggal 18 juga lumayan berawan, dan menurut gue awan-awannya ini potensi banget buat hujan teman Pro 2. Dan ya kita doain aja nanti hujannya membawa berkah deh di pagi hari ini.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Seratus lebih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini, teman Pro 2. Akhir-akhir ini tuh gue lagi suka banget liatin orang di sosial media tuh sarapan atau mungkin makan pakai ini bisa dibilang umbi-umbian yang viral banget di TikTok, teman Pro 2. Jadi ada satu video yang di share sama ibu-ibu yang kalau misalkan dia tuh bikin sesuatu, kalau misalkan gak ada, diganti jadi kimpul. Ada yang pernah lihat juga gak, teman Pro 2? Nah itu tuh jadi bahan perhatian sama netizen, dan netizen tuh bertanya-tanya gitu ya, kimpul nih apa sebenarnya gitu. Dan akhirnya banyak yang nyoba dan review kimpul. Dan sebenarnya ya, teman Pro 2, kimpul itu adalah umbi-umbian yang udah kita makan atau mungkin nenek moyang kita makan udah dari zaman dulu, teman Pro 2. Dan sekarang akhirnya viral lagi dan banyak orang baru pertama kali nyobain rasanya kimpul. Dan mungkin lu jadi salah satu orang yang udah nyobain kimpul, teman Pro 2, atau belum sama sekali, coba komen ke WhatsApp Pro 2 kalau misalkan lu udah. Kalau misalkan belum, kira-kira lu penasaran kenapa penasaran sama kimpul, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

Seratus lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemanin bareng Ocit di pagi hari ini, teman Pro 2. Gimana, udah pada sarapan belum? Kalau misalkan belum, gue saranin lo pagi hari ini sarapan-sarapan yang sehat aja ya, teman Pro 2. Karena kalau misalkan kita sarapan sehat kan ke badan juga jadi lebih enak ya, jadi lebih sehat juga gitu ya. Kayak sarapan yang mungkin akhir-akhir ini lagi viral, yaitu kukusan. Dan salah satu kukusan atau menu di dalamnya itu juga lagi ramai banget diomongin di sosial media nih, khususnya TikTok ya. Nah, di sini tuh pasti lo tahu kemarin tuh ada video rame-rame dari konten Kimpul. Benar gak sih? Tadi kita, gue juga udah bahas kalau misalkan kalau akhir-akhir ini tuh rame banget dibahas tuh soal Kimpul gitu. Ada yang baru pertama kali nyobain Kimpul, ada juga yang belum nyobain dan masih penasaran gimana rasa Kimpul. Bahkan ada yang nyari-nyari Kimpul itu bentukannya kayak gimana gitu ya. Katanya ada yang bilang talas, tapi ada yang bilang juga Kimpul itu bukan talas, teman Pro 2. Mungkin lu ada yang tahu spesifiknya Kimpul tuh apa. Tapi ya kalau ngomongin soal Kimpul, bukan cuma unik doang teman Pro 2, tapi Kimpul ini tuh juga punya kandungan gizi yang cukup menarik. Ada dosen dari program studi gizi FKM Universitas Erlangga menjelaskan kalau misalkan Kimpul itu punya potensi sebagai salah satu pangan lokal yang bisa dikembangkan di Indonesia. Kayak ibu-ibu yang viral di TikTok, dia kan bikin berbagai makanan dari bahan dasar Kimpul ya. Siapa tahu nanti kalau misalkan ada lomba masak gitu ya, coba bikin lomba kreasi masak Kimpul.